RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Citu dan Puan masih bersama Pro4 Suara Budaya Riau. Masih bagaimana kita melihat Citu dan Puan dalam tradisi-tradisi ya. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam masyarakat Melayu cara mempersilakan makan juga memiliki nilai kesantunan. Dari sini kita dapat melihat bahwa jamuan Melayu sebenarnya merupakan bahasa budaya. Nah, sepiring makanan dapat menyampaikan penghormatan, keramahan, rasa persaudaraan dan juga keterbukaan. Karena itu tradisi menjamu tamu penting untuk terus dikenalkan kepada generasi muda. Agar nilai sopan santun Melayu tidak hanya dikenal melalui pakaian, rumah adat ataupun kesenian, tapi juga melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
4: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan akan berakhir?
5: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Yang Cituan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca.
1: Informasi perakiran cuaca hari ini.
2: Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan Putri dari BMKG Pekanbaru. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Iya, silakan Mbak Putri.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 23 September 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan udara kabur hingga berawan. Kemudian pada siang hari diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan, di mana hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, dan Kuantan Singingi. Kemudian pada sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Peringatan dini pada hari ini waspada akan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada sore atau malam hari. Udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Sementara itu untuk informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 813 titik, di mana 3 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Indragiri Hilir 1 titik dan Kota Dumai 2 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
2: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Putri dari BMKG Pekanbaru yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca pendengar untuk hari ini, Rabu 23 September 2026.
1: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Cih, yang mau merit. Biar cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Enci Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Gelar Bintang Radio RRI Pekanbaru 2026 telah selesai dilaksanakan pada Selasa 22 September 2026. Arina Ulia dari kategori Putri dan juga Theo Samuel dari kategori Putra berhasil meraih juara pertama dan berhak membawa nama RRI Pekanbaru di tahap selanjutnya. Keduanya akan mengawali RRI Pekanbaru dalam penyisihan tingkat Korwil 15 Pedang Prabu yang dijadwalkan berlangsung di Bukit Tinggi. Dari tahapan tersebut, peserta terbaik nantinya akan dipilih untuk melaju ke tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Sekian kabar berita.

0: Metro 4 FM di Tepa Pagi.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Mana sih mbak? Kemarin pas live katanya barang bagus. Setelah sampai, kualitasnya jelek. Ada rusaknya lagi. Saya minta ganti. Apa? Kok nggak bisa? Gimana sih toko kalian ini?
4: Permisi, paket, paket.
5: Duh, paket lagi, paket lagi. Iya bang, iya. Paket siapa ya bang?
4: Atas nama Ira, kak.
5: Oh, terima kasih ya bang. Ira, Ira, belanja online terus, gak jera juga nih anak. Ira, kamu gak jera juga ya belanja online terus? Sudah berapa kali paketmu bermasalah, tapi tetap belanja online?
3: Iya kak, maaf, ini terakhir deh, janji. Sini coba Ira unboxing dulu. Aduh, gimana ini? Barangnya gak sesuai juga.
5: Makanya jangan belanja barang lain terus. Iya, tengah sekarang
3: iya, udah sih kan? Orang net belanja juga terus mau gimana?
5: Ya rugi.
6: Kenali toko online dengan cermat. Jangan tergiur dengan harga yang sangat murah. Jangan terpaku pada testimoni. Simpan bukti transfer. Perhatikan katalog produk. Cek rekening penjual. Cek identitas penjual agar belanja online Anda tidak mengecewakan.
7: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

INJ Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kalau berbicara tentang tangga bencana, kita bisa lihat sendiri di Riau tuh saat ini kita sedang mengalami kabut asap ya, karhutlah kebakaran hutan dan lahan. Namun yang informasi yang kita update saat ini, karena kita biasa dapatnya dari tetangga ya, mungkin di Provinsi Riau sudah kabut asapnya, kebakaran hutan sudah ditangani, namun kita dapat kiriman asap ya karena udara. Namun ini yang menjadi perhatian Cituan dan Puan, kita ketika keluar rumah, mungkin anak-anak kecil kita yang memiliki adik atau anak ya, wajib menggunakan masker karena ini penting untuk kesehatan kita. Kondisi udara yang tidak baik-baik saja saat ini, semoga saja bisa membaik sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Cituan dan Puan, nah memang salah satu ancaman yang perlu mendapat perhatian itu seperti kembali lagi ya, kebakaran hutan tiap tahun pasti di Riau itu ada. Namun bagaimana kita sebagai masyarakat, kita sering-sering menginformasikan kepada siapapun yang memiliki lahan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Informasi-informasi inilah yang bisa membantu bagaimana udara kita di Provinsi Riau ini bisa membaik.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Ji Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung penuh program ketahanan pangan yang dilakukan kelompok tani agro mandiri sejahtera melalui penanaman padi serentak di lahan seluas 2 hektar di Kelurahan Tangkerang Utara Selasa 22 September 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah positif dalam mengoptimalkan lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan. Menurutnya, lahan tidur dapat diproduktifkan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, ia mengajak pemilik tanah yang lahannya masih kosong untuk memanfaatkannya melalui kerjasama dengan kelompok tani Pemkop Pekanbaru. Ia menyampaikan siap memberikan jaminan agar lahan yang dipinjam tetap menjadi hak milik dan dapat diambil kembali ketika akan digunakan. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ian Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar di hari ini? Semoga kabarnya selalu baik dan tetap semangat, Cituan dan Puan. Kita jelang nanti dalam segmen selanjutnya dengan informasi-informasi menarik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Apakah kamu

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-09009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Citu dan Puan masih bersama Perompak Suara Budaya Riau. Nampak cuaca terasa mendung-mendung gitu ya. Namun nampak panas, Citu dan Puan. Yang terpenting adalah kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap menjaga bagaimana kita mengemudi, tetap konsentrasi, ikuti rambu-rambu lalu lintas, Citu dan Puan. Jangan tergesa-gesah ya. Ikuti aja rambu-rambu lalu lintas karena bisa berbahaya untuk diri kita dan juga orang lain. Tetap semangat yang masih bekerja di saat ini.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Enci, Tuan dan Puan, tak terasa ya. Nanti kurang lebih 15 menit kebersamaan kami menemani Enci, Tuan dan Puan. Yang terpenting adalah bagaimana kenali risiko di lingkungan tempat tinggal kita. Jika berada di daerah rawan banjir, siapkan langkah evakuasi dan juga ketahui lokasi yang lebih aman. Jika tinggal di wilayah rawan, Enci, Tuan dan Puan, di tempat wilayah rawan karhutla, jangan melakukan pembakaran lahan dan juga segera melaporkan apabila melihat asap atau titik api.

0: 94 FM di Tebak Pagi.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Yang Cik Tuan dan Puan, dan saatnya saya Fahri Umat pamit dari ruang dengar Cik Tuan dan Puan, dan kita jumpa di lain kesempatan selanjutnya. Jafri Mansur yang akan menemani di sesi selanjutnya.

0: 4 FM di Tepak Pagi.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Encik Tuan dan Puan masih semangat ya di tapak siang nanti bersama Jafri Mansur yang menemani Encik Tuan dan Puan selanjutnya ya. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah bersama siaran kami.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Terima kasih Citra Nabuan, Anda bersama kami perempat yang bergambar suara Budi Aryo di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi Citra Nabuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat, di mana Citra Nabuan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat kami sampaikan kabar berita. Baik di tepat siang dan sore hari ini di siaran Rabu tanggal 23 September 2026, bersama saya Ari Mansur yang akan menemani Citra Nabuan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saya berharap siang hari ini sebelum Anda beristirahat, Anda masih tetap semangat dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, walaupun saat ini situasi udara ya di kota-kota bertuah kota baru masih berkabut, namun anak-anak saat ini sudah mulai masuk sekolah ya. Namun tidak salahnya untuk berjaga-jaga untuk memakai masker, terutama bagi Citra Nabuan yang penderita ISPA, demi menjaga kesehatan. Baik, bersama saya Ari Mansur nanti akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, bisa juga.

0: kami sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 12.03 waktu Indonesia Barat, pada pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, kami kemenangkan surat azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini pukul 12.10 waktu Indonesia Barat ya. Baik, rangkaian lagu Meresan Islami kami hadirkan hingga saat nanti kami kemenangkan surat azan, tanda masuk waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya, pukul 12.10 waktu Indonesia Barat.

Cik Tuan dan Puan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pandan, daerah yang sewaktu dengannya, tibasannya kami kembangkan surat azan tanah masuk ke waktu sholat fardhu hari ini Rabu 23 September 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
3: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
2: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
3: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

0: Eh, kenapa nih dorong-dorong nih?
1: Maaf, Bu. Kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh, Bu.
0: Iya. Terima kasih ya, Nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
2: Iya. Lanjut Pak, nanti saya nyusul.
1: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
2: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
3: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
1: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
2: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
0: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
2: Bu, duduk bukan berarti hujan Bu.
0: Kenyataannya Pak, banjir.
3: Untuk hidup lebih baik, budayakan. Jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir. Dan lakukan penghijauan.
4: Man, ngapa lah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man? Tak sedap betul lah, ha?
5: Itulah, nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
4: Man! Sini! Cepat sini bantu aku dulu, Man! Cepat!
5: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
4: Iyalah Man, demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha, cepatlah.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Citra dan Puan Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Presia FM 95,9 MHz atau Citra dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Pukul 13, 3 menit waktu Indonesia Barat. Baik Citra dan Puan, selanjutnya kita ikuti siaran perjalanan nasional. Hari ini Rabu tanggal 2.

23 September 2026, dari RRI Bandar Lampung, Semarang, Jakarta, dengan topik tahapan menjelang hari pesta atau gero. Baik, kita ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Lampung dan Jakarta.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po, ya kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari. Menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPDM HUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya. Cuaca gimana ya. Manokwari, Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup kira, gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau panas. Cukup-cukup saja? Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, ya. Tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Enggak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke, hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPDM HUM ya Bang?
3: Iya.
2: Iya, kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya Bang ya. Menit 30, ya. Aye ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang ya. Ye, yeah, silakan Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik pendengar di mana saja berada, edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insum Malawat atau SPD MHU, dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore,
4: ya.
3: Ibu.
4: Selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan?
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang. Kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Ya. Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita anak-anak muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengajak ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
3: Siap.
4: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
4: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya. Dan lain-lain itu bisa. Iya, yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali cerita rakyat ya. Dibuat dalam bentuk video reel. Tapi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Nah, itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu. Sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
3: Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam ya.
4: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, ya, sastra lisannya atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kalau kita untuk menggunakan peta digital
3: untuk ya. Jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat ya. Ya. Okay. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
4: Ya. Ya. Sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat, ya, yang sama, ya, yang semua yang namanya
3: daerah sendiri-sendiri. Ya. Ya.
4: Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja mereka tidak tahu bahasa daerah, karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah hilang.
3: Hilang gitu.
4: Kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu ya, mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu, dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
3: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya
4: nonton. Jadi biasa, mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan, toh?
3: YouTube apa?
4: Ya, nonton lagu apa?
3: Lagu apa
4: ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh. Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh gitu.
3: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
4: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa video-video pendek animasi segala macam. Itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
3: Pelestarian ya.
4: Nyata, tradisi lisan belum ada itu.
3: Ya. Budaya-budaya kita. Bu.
4: Belum ada itu seperti
3: anak
4: itu.
3: Muda.
4: Iya.
3: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek. Mm-mm. 1 menit atau TikTok. Apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
4: Iya. Sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita, ada 10 episode, kita bagi dia, 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
3: Ya. Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial? Macam,
4: batasnya.
3: macam ya, melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
4: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Itu yang tadi saya bilang itu, pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
3: Anak-anak.
4: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi, itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang tadi.
3: Ya,
4: digitalisasi.
3: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana peran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
4: Oh iya. Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Nah, di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
3: Digital macam
4: ya. Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel,
3: konten apa?
4: Ya, atau video animasi, itu bentuk seperti itu.
3: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
4: Konsep menghidupkan kembali.
3: Hidup kembali ya.
4: Ya. Ini kan seperti orang mati suri itu.
3: Ya.
4: Suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati, baru kita hidupkan kembali. Ya kan, seperti itu, maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah. Hampir pula dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi. Ya. Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini, dengan dunia mereka.
3: Mereka.
4: Paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu, dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
3: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
4: Oh, sangat, sangat, sangat, sangat, dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya? Video animasi, lalu belum sampai ke peta digital, itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai itu
3: konten media,
4: konten media
3: atau digital begitu.
4: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
3: Ya baik. Mendengar di mana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
2: Iya, Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
3: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
3: 0812-9971.
2: Iya.
3: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
3: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444 44.
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Pak Nopa, belaam-belaam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Pak Nopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang, menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Kakak dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiari kan Teguh Anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
4: Iya.
3: Panggil ibu Insum aja ya, ibu berat. Ibu Insum. Iya. Salam kenal ya, Bu ya.
4: Oke, siap ya,
3: Bu. Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta kemarin-kemarin. Banyak ongkosnya, Bu ya. Berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang ya. Tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar, atau postcard. Benar ya, Bu ya? Buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya, Ibu ya? Ibu narasumber. Nah, Bu, seperti apa, Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini, Bu. Seperti, ya, banyak, Bu, ini produksi konten. Konten audio visualnya, Bu. Apalagi kan, Bu, lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih, Bu. Bagaimana, Bu, sampai ini kreatif nggak, Bu, kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya, Bu ya, pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya,
3: Kakak Lexi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
4: Iya. Nanti biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Okay. Iya, kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Halo Manokwari, belum.
1: Oh, belum ya. Ya udah, kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ibu Cigu Ria, namanya bagus kan. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat ya, di era digital.
2: Di era digital.
4: Oke. Yeah. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua, khususnya karena ini kebudayaan Papua, boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang belum dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi. Karena anak-anak pun semua berpacu menggunakan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat, ya untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: Halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus ya. Kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan sebenarnya adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Iya, ada yang baru bergabung.
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo?
2: Halo?
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan masih diangkat Bang Lexi.
2: Sabar.
1: Baik, Abang Po yang ingin bergabung, belum ada Bang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo?
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di...
1: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
2: Belum bisa.
1: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat, kisah telur misi atau empat raja. Legenda asal-usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber. Silakan Ibu.
4: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu 7 telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, Di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama berkebun. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 7 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suaminya kalau dia menemukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menetas satu demi satu. Satu demi satu itu.
1: Iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
4: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi 7 butir telur yang berasal dari ayam hutan.
1: Iya.
4: Ada yang juga bilang burung maleo. Jadi ini terkait dengan mitologi kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musol, dan Batanta. Ini yang terkuasa yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
1: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
4: Oke. Okay.
1: Ya. Iya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa. Heeh.
4: Ya, jadi keempat terputus itu lagi yang satu laki-laki itu masing-masing bangkus di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki itu menurut fungsi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
1: ya. Ya, agak terputus-putus ya, Bu ya. Halo?
4: Iya.
1: Iya, Baik.
4: Halo, ya, kedengar.
1: Iya, jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
4: Oke. Contohnya, di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama, ada akulturasi budaya antara Papua di Utara lalu Maluku Tengah. Yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga antar keluarga.
1: Oke, okay. Baik kalau begitu luar biasa. Nah kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
4: Ya, cerita Papua itu sudah banyak. Di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi Kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat tugas proyek untuk membuat animasi cerita rakyat. Kemudian melakukan cerita itu dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Maluku Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah satu contohnya apa, Bu?
4: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kasuari.
1: Apa?
4: Kasuari itu Bumi Kasuari.
1: Oke.
4: Okay. Salah satu Bumi Papua.
1: Iya.
4: Itu Bumi Kasuari ini versi dari Maluku Selatan.
1: Oke, okay, baik. Ini
4: versi fakta juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
4: Sebenarnya bukan karya, kalau karya saya kan saya menulis. Saya mengumpulkan saja.
1: Oke. Okay.

0: orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak. Apalagi kita tahu ya, kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah, sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua, biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital? Mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih. Selamat
1: Dari
0: sore.
1: Siapa Bang Lexi?
2: Ya.
0: Dari mi.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu. Ya.
1: Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Medi.
2: Manokwari.
1: Manokwari. Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
3: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama, peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang bahasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika esok menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operan sekolah.
2: Iya, operan sekolah. Operan sekolah.
3: Kan ya.
2: Iya.
3: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk sendiri kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada Danau Toba.
1: Ya.
3: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tugu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, mengganti menjadi cerita lokal yang penuh sama tentang danau.
1: Oke.
3: Okay. Masalahnya itu guru-guru juga tidak banyak menulis cerita rakyat Papua ini sana. Sehingga mereka tidak punya kekayaan atau simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke.
3: Begitu.
1: Ya. Baik, kalau begitu. Ini waktu kita sudah mendekati di 56 Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPD MHUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya. Iya.
2: Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Inka.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Ayo Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo.

Palu, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Cituan Hampuan, baru saja kita ikuti siaran berjalan dengan Suara Budaya Nusantara, siaran berjalan nasional Pro 4 Jakarta bersama RRI Marawari. Dan acara siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara dapat Anda ikuti setiap harinya dari Senin hingga Jumat. Saat ini pukul 14.03 waktu Indonesia Barat. Baik Cituan Hampuan, sembari Anda melanjutkan kembali ya, sembari melaksanakan kegiatan aktivitas siang hari setelah beristirahat, rangkaian lagu Pop Nusantara bersama informasi kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita bersama di acara Dangdut Tiup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Ini mungkin masih foto apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina!
5: Ya, Tante?
4: Sini!
5: Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Bagaimana Cik Tuan Abuan dengan segala kegiatan aktivitas siang menjelang sore hari ini? Walaupun suasana udara, ya, kualitas udara di Pekanbaru mungkin sedikit sudah mulai membaik dari hari kemarin. Namun tentu saja kita selalu berhati-hati, terutama bagi Cik Tuan Abuan dan Puan yang menderita ISPA, ya. Tidak ada salahnya kalau keluar ruangan atau di luar ruangan memakai masker yang standar, ya. Itu jadi kesehatan adalah hal yang sangat penting, ya kan? Baik, Cik Tuan Abuan, di mana pemerintah Kota Pekanbaru resmi meluncurkan Mall Pelayanan Publik atau lebih dikenal MPP Mini, ya. MPP Mini ini sebagai upaya mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Untuk tahap awal, Cik Tuan Abuan, MPP Mini ini hadir di 4 kecamatan dan ditargetkan tersebar di seluruh 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho ketika berada di rumah dinas wali kota kemarin mengatakan bahwa kehadiran MPP Mini menjadi bagian dari upaya Pemko memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan dekat dengan masyarakat. Artinya, selama ini masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan perizinan harus datang ke MPP Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi dengan adanya MPP Mini ini, diharapkan kepada masyarakat tidak perlu lagi selalu datang ke pusat pelayanan tersebut untuk mendapatkan sejumlah pelayanan. Dan Wali Kota menginginkan dan sekaligus mengumumkan kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru bahwa pagi kemarin meluncurkan MPP Mini ini adalah program yang diluncurkan agar pelayanan kepada masyarakat lebih dekat. Baik, Cik Tuan Abuan, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana nanti kita bersama, terutama bagi para penggemar musik dangdut, kita nanti di saluran telepon 2306 yang sudah kami siapkan untuk memilih lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh rekan operator di acara Dangdut Jogjo. Jadi sembari Anda masih disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas siang menjelang sore hari ini, berbagai informasi ringan kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya Herman Mansur yang menemani Cik Tuan Abuan hingga petang nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik, sebuah lagu nanti akan kami hadirkan dari Bali, melengkapi suasana orang dengar Anda di siang menjelang sore hari ini.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam.
3: Ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa. Charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Tuan Puan, Anda masih bersama kami Pro 4 RPKM Baru, Suara Budaya Riau. Di udara Budaya FM 95,9 MHz atau bagi Cik Tuan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Saat ini pukul 14.37 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu lebih kurang 15 menit ke depan sebelum kami hadirkan acara Dangdut Yuk nanti. Seperti biasa nanti di saluran telepon 2306 dapat Anda pergunakan untuk memilihkan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan di acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, informasi selanjutnya Cituan Ambuan, di mana pemerintah Kota Pekanbaru memastikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa penerima yang telah disalurkan. Itu dana beasiswa tersebut telah ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Dan Wali Kota menitipkan pesan kepada adik-adik yang sudah mendapatkan beasiswa oleh Pemkot Pekanbaru. Beasiswa tersebut sudah ditransfer dan masuk ke rekening yang telah dituju kepada adik-adik. Di mana kepada mahasiswa penerima beasiswa diminta agar memanfaatkan bantuan tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi akademik. Pemberian beasiswa ini tidak hanya ditujukan untuk membantu kebutuhan mahasiswa saja selama menjalani pendidikan, tapi program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan semangat mahasiswa untuk belajar lebih giat dan mengembangkan potensi diri. Baik, lagu yang sudah kita nikmati tadi ada dari Bali, kemudian juga dari Banjarmasin. Masih dari Pulau Kalimantan. Satu nomor bagus saya pilihkan dari album Fitriana, sebuah lagu Dayak yang berjudul Andele Mandi Mandang. Selamat sore dan selamat menjaga segala kegiatan. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
4: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Paket.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.
5: Hai,
4: atau
5: ini
4: uang
5: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
6: Belanja dulu ah.
5: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
6: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
5: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya

0: jangan dipakai belanja lagi.
1: Eh, ada diskon.
2: Belanja lagi
0: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Selamat sore, Citu Rambuan. Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Citu Rambuan, di mana HUT Lalu Lintas yang ke-71, Polda Riau memperkuat pengabdian dan kepedulian di lingkungan. Polda Riau menggelar peringatan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara yang ke-71 tahun 2006 pada hari Selasa 22 September 2006 kemarin. Kapolda Riau Irjen Polisi Heri Aryawan mengatakan perjalanan 71 tahun Korps Lalu Lintas merupakan perjalanan yang panjang dalam pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, perjalanan tersebut harus menjadi refleksi untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui integritas dan peningkatan kualitas pelayanan. 71 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian. Kepercayaan masyarakat itu tidak datang begitu saja, tapi harus dijaga dengan integritas. Ia juga mengatakan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak cukup hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas keamanan dan penegakan hukum saja, di mana Polri, khususnya Polantas, harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, responsif dan humanis. Polisi harus mampu memberi rasa aman dan hadir cepat ketika dibutuhkan. Ukurannya jelas seberapa cepat kita meresponnya. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya, Citu Rambuan, kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cituan dan Puan para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Herman Mansur dan teman-teman yang bertugas hari ini di acara Dangdut Show. Di hari keberapa ya? Hari ketiga. Tanpa terasa ya, perjalanan waktu begitu cepat walaupun jarum jam bergerak lambat namun pasti. Hari ini kita sudah di hari ke-23 di bulan September tahun 2026. Ada yang tanya, kok dihitung harinya mas? Iya, saya kayak lagu Kerja Yanti aja menghitung hari. Karena Oktober saya check out. Check out, check out kemana mas? Enggak kemana-mana. Ya kan, pengen istirahat aja. 36 tahun sudah mengabdi di radio. Baik, Cituan Puan para penggemar musik dangdut. Segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yo hari ini. Namun tentunya hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh sumuran dengan anak-anak saya yang akan hadir nanti di acara ini. Ada operator juga, ada juga penerus saya nanti di Pro 4 ya. Ada Aang, ada Jasi juga ya. Jadi Cidang Puan, para penggemar musik dangdut jangan kemana-mana ya. Nanti setelah kemana azan kita teruskan acaranya. Dan saya berharap sore ini sembari Anda sibuk dengan segala kegiatan aktivitas, Cidang Puan saya temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa keruang suara apapun. Dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, satu nomor apa guys? Wow, bunga operator bergamain ya. Sudah langsung saja membuka tabir kegembiraan kita di acara panggung Dangdut Yuk hari ini, Rabu 23 September 2026. Inilah dari album Citata, Goyang Dumang. Yang pengen joget boleh ya, tapi dengan catatan tidak mengganggu aktivitas kegiatan sore ini. Yuk. Jangan marah-marah, tetap bersama kami Pro 4 FM Baru, Suara Budaya Riau.

Pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Kita lakukan para penggemar musik dangdut untuk acara Nduyuk. Sementara kita vending dulu ya. Dan saat tiba saatnya kami kemenangan serangan azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pambarun, daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Rabu 23 September 2026 Pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakanmu. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yakin piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yakin dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya,

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Ummati, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
4: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Oh, masa sih Mbak?
6: Oh no.
4: Jadi?
7: Woy, timpukin dia woy.
5: Ayo semuanya.
4: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
5: Woi, ampun woi!

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, cuma ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Terima kasih Encik Tuan Abuan, para penggemar musik dangdut masih bersama kami di acara Dangdut Yuk. Pasti banyak tanya kemana Mas Heri nih. Nggak kemana-mana, biasa panggilan ya kan, panggilan harus. Sudah ada yang tersambung ya. Hari ini Encik Tuan Abuan, para penggemar musik dangdut, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh anak-anak saya. Kalau ada-ada nggak mungkin ya, anak-anak saya. Ada yang akan menggantikan saya bulan depan. Sudah ya, kita terima penelpon pertama. Silakan operatornya. Halo, Dangdut Yuk.
1: Dangdut Yuk, perempat RRI selalu di hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mbakku? Tambah manis aja suaranya. Renyah kayak peyek. Hari ini mbak, hari ini saya sama anak-anak saya loh yang siaran mbak. Ya, ada mungkin bisa hari ini ada Chelsea, ada siapa lagi ya? Si, boleh kenalkan ya? Siapa namanya?
2: Halo mbak, salam kenal. Nama saya Chelsea. Saya bersama
0: siapa?
2: Mas Heri dan dua teman kami, Aang dan Vima.
1: Iya, salam kenal ya. Mungkin Mas Heri.
0: Iya. Regenerasi.
1: Janganlah pergi dulu. Tahun depan aja lah.
0: Kan harus regenerasi mbak. Iya, ya kan? Iya, tapi gimana pun, tadi yang tua harus istirahat. Ya kan? Yang memang banyak juga itu. Tapi yang jelas mbak saya ini dari dia sekolah SMP monitor. Oh iya mbak, ada yang titip salam. Mas Alan titip salam loh, Mas Ruslan.
1: Iya.
0: Kemarin
1: dengan suara Mas Ruslan.
0: Kalau dulu kan dari pelataran kuliah 22 tempat Pekanbaru cendera iya. Kembali hadir di acara musik pelepas lah bersama saya Erik Prayoga. Ya mbak, nggak terasa ya mbak?
1: Iya. Hari ini apa lagunya Mas Heri?
0: Karena hari ini spesial, saya ditemani oleh anak-anak saya. Mbak boleh pilihkan lagu apa? Ayo.
1: Apa ya? Cinta Merah Jambu aja lah dari Dewi Persik.
0: Yakin tuh?
1: Yakin.
0: Merah Jambu. Terakhir Merah Delima tuh mbak.
1: Siapa-siapanya tadi tuh ini?
0: Ada Chelsea. Siapa sih?
2: Ada Aang dan juga ada Vima mbak.
0: Vima, iya Vima. Vima boleh ya. Pakai mikrofonnya, tapi jangan sampai tergigit. Tarik aja mikrofonnya Aang. Ini anak-anak saya.
1: Calon penyiar baru ya.
0: Iya, regenerasi mbak. Jadi iya. Dia mau ini mengikuti jejak bapaknya.
1: Iya.
0: Kalau bilang masnya kan nggak mungkin.
1: Mulai kapan tuh nemanin di sini?
0: Mulai sekarang. Jadi ketika saya menghitung hari, mereka saya siapkan untuk pengganti nanti di perempat.
1: Iya, dari kapan ini ya?
0: Terakhir mungkin bulan ini mbak. Setelah itu siap-siap, mungkin regenerasi juga. Tapi nanti sekali bolehlah kangen ya, nggak?
1: Iya.
0: Nanti ya nanti kontak di off air ya.
1: Dengan suara Mas Heri ya.
0: Amin. Ya mbak ya. Dari 83 ya tahun 83 sampai 2026 43 tahun. 2/3 umur saya untuk radio, ya kan? Ada Mbak Ika, ada Mbak Alpa. Oh iya, Mbak Yanti kemarin titip salam juga mbak. Saya ketemu kemarin. Sama Mbak. Oh iya, Mbak Yanti yang di Cendana yang ingat kan? Titip salam saya bilang Mbak Alfa Wijaya ya. Juga Mbak Ika udah pulang ke Palembang. Teman-teman yang lama yang tahun angkatan 80-an bilang, Mas apa nanti kalau ketika Mas pensiun kita reunian ya. Boleh. Cuma saya sendiri yang selamat sampai 43 tahun. Mbak, lagunya sudah siap disiapkan sama Aang nih. Aang.
1: Salamnya buat semuanya aja. Buat pengganti Mas Heri, selamat nanti bertugas. Semoga sukses ya. Buat Mas Heri, Mbak, jangan lupa salam ke Mbak Yani. Sama anak-anak, sama cucu. Semoga
0: sukses. 1969 ya Mbak?
1: Betul.
0: Dulu ketika
1: 1969
0: perisai kasih yang terkoyak.
1: Kalau Mas Heri bilang kayak gitu, baru berangkat sekolah kalau dah.
0: Iya. Kalau saya dia bilang
1: Mas Heri, sehat selalu ya Mas Heri.
0: Amin, Mbak. Terima kasih doanya ya, Mbak. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah terakhir di akhir acara biasanya dulu sebelum jam 7 berangkat sekolah itu, ya kan, Mbak? 1969 perisai kasih yang terkoyak. sebuah lagu untukmu. Total 83 Mbak. Sekarang udah 2026 ya. Halo, dangdut yuk.
1: Rompak selalu di hati. Assalamualaikum Bang Eri.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Baik.
0: Vina sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Bang Eri gimana?
0: Alhamdulillah Vin. Hari ini saya sama anak-anak yang manis-manis, yang ganteng-ganteng Vin.
1: Waduh, ada tadi namanya siapa? Ceci ya?
0: Siapa namanya?
2: Si? Ceci Mbak.
0: Ceci, panggil Ceci, ibu dong.
1: Aang sama Bima ya?
0: Iya
1: ya. Salam kenal ya.
0: Panggil Mbak kemudahan ya, panggil ibu. Vin, ya. Seumur dengan si yang besar.
1: Oh, iya.
0: Jadi kan
1: sudah 43 tahun ya Bang Eri ya.
0: Iya Vin, gak terasa ya. Baik-baik aja Mbak Rus kan. Kalau saya habis saya siaran pagi itu baru dia sekolah.
1: Berarti itu umur Bang Eri masih SMA ya?
0: Iya, kan saya kelas 1 SMA.
1: Kelas 1 SMA?
0: 83 itu saya kelas 1 SMA. Dulunya penyiar termuda di Indonesia. Sekarang tertua. Sekarang siaran dengan seumuran dengan anak-anak saya. Regenerasi ya, Vin. Vin, lagunya apa hari ini boleh?
1: Ilalang.
0: Wih, mantep banget tuh.
1: Udah lama gak pernah dengar lagu itu.
0: Iya, yeah, itu saya lagu Ilalang tuh tahun 98 deh.
1: 97 gak?
0: 98 lagi ngetopnya tuh, Ilalang tuh.
1: Iya, siapa punya Mas Eri, aku lupa loh.
0: Ilalang? Ada tuh si Nesetia juga ada Ilalang.
1: Bukan
0: tuh
1: yang penyanyi aslinya.
0: Iya itu dia. Nanti saya cariin. Lagunya udah siap dong.
1: Udah.
0: Gampang. Pokoknya kalau operatornya Aang ini dari Batu Sangkar loh jauh-jauh. Aang apa Eeng?
3: Aang.
0: Aang ya.
3: Iya.
0: Tapi ndak Waang ya.
1: Kasar banget.
0: Enggak bener. Pin kan salah ngomong kan gitu ya kan?
1: Iya betul.
0: No. Dengar sama itu yang ada di Bangkinang, bukit yang Bangkinang seberang. Bukit kan namanya Bukit Naang tuh.
1: Iya.
0: Ada teman dari Jakarta, Mas Eri, apa? Kita ke Bukit Waang yuk. Ngapain ke Bukit Waang? Ngapa kan tempat main ekbon? Bukan. Itu Bukit Naang. Kalau Bukit Waang bukitnya saya tuh, bukitnya orang sebelah sebenarnya ketawa dia. Oke, Pin boleh lagu Ilalang ya. Sudah siap, Pin?
1: Iya, salamnya buat semua pendengar perompat aja. Lagunya buat Bang Eri dan keluarga dan anak-anak Bang Eri yang bertiga ya.
0: Iya nih, anak-anak

0: habis di rumah.
1: Iya, kan sudah ada target ya, Bu. Gimana? Iya. Udah mandi belum, Bu Emma?
0: Belum, tapi biasanya kan Mas Heri kan lama mulai sejak azan jadi Bu sholat duluan, nah tapi mandinya gitu.
1: Ini hari ini spesial nih. Kalau kemarin kan sama Alwis tuh operator, hari ini tiga operator saya. Ada Chelsea, siaran dengan anak-anak saya. Ada Aang dari Batu Sangka.
0: Mas Aang tuh dari Batu Sangkar.
2: Iya Bu.
0: Batu Sangkar benarannya atau di daerah-daerahnya? Karena kita mata itu Batu Sangkar.
2: Di benarannya Bu.
0: Iya. Kalau Ibu, ada mantu Ibu orang si Junjung.
1: Iya, beneran tuh, Bu. Bukan ini, memang betul lah. Bu Emma.
0: Ada orang si Junjung,
1: si Junjung, di mana tuh, Bu, si Junjung?
0: Ini Batu Sangkar tuh, si Junjung lewat dari Payakumbuh, kita belok kiri.
1: Oh, iya.
0: Langsung ke Lintau, belok kanan, sampai si Junjung tuh. Situ lah kampung menantu ibu-ibu sering dibawa ke sana.
1: Laki-laki. Iya, kalau udah sampai si Junjung, terus lagi ke atas, belok kanan.
0: Sampai ke apa?
1: Sampai ke Talua. Ya kan?
0: Sodoknya mana kok.
1: Ketel Kuantan bisa, Bu.
0: Mas Raya, Mas Heri kalau belok kanan, sedikitnya ke Mas Raya tuh nanti sampai ke Solo dekat Lapa Mas.
1: Iya.
0: Ladang bawang.
1: Iya.
0: Ibu udah dibawa ke sana sampai sana Mas Heri.
1: Jadi hari ini spesial nih, kalau kemarin kan sama Alwis nih Bu Emma. Hari ini saya sama anak-anak saya karena saya hanya menghitung hari.
0: Iya. Siapa namanya tadi Mas Heri operator kita hari ini?
1: Ada Aang, ada Chelsea, ada siapa satu lagi?
3: Pima Bu.
1: Pima?
3: Pima.
1: Bukan minyak goreng itu ya?
3: Bukan, ini Pima nggak pakai L. Pak.
1: Oh iya, yang pakai yang minyak goreng itu apa mereknya Bu Emma? Yang pakai L ya, Pima ya? Iya.
0: Ada aja Mas Heri ini operator Mas Heri minyak goreng Mas Heri ini
1: nama, aja ya. Enggak, dia bilang enggak pakai L, Pak. Dia bilang kalau pakai L minyak goreng jadi itu. Kempromosi jadi ya. Bu Emma, lagunya apa nih hari ini?
0: Hari ini apa ya? Yang bagus sama Seri hari ini enggak hujan lagi nih hari ini. Biasanya kan
1: iya.
0: Apa Ibu minta hujan kan? Ya namanya apalah ya.
1: Kalau gitu Rembulan Bersinar Lagi.
0: Iya itu aja lah Mas Seri.
1: OKI.
0: Oke.
1: Okay. Oh, itu kalau OKI kan bahasa anak kampung sekarang tuh, ya kan? OKI. Iya. Oke, okay, Bos. Oke. Okay.
0: Okay. Terima kasih kalau ada Mas Heri.
1: Udah disiapin.
0: Salamnya sedikit ya Mas Heri. Salamnya kalau Ibu Mas Heri untuk semua yang lagi monitor perempat petang hari ini.
1: Ya.
0: Dapat salam dari Bu Emma dari Rumbai. Insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
0: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Insya Allah sehat selalu semuanya, bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Istimewanya buat penyiar yang senior bersama operator-operator yang semuanya.
1: Rendahnya
0: lagi di out lagi di
1: blog. Iya, check out.
0: Check out lagi, biarlah. Bergurau kita dulu ya Mas Heri, nanti kita check out enggak apa lagi. Iya dengan istimewanya buat Mas Heri beserta operator semuanya. Salam kenal dari Ibu ya, dari Bu Emma ya, operator semuanya.
2: Iya, salam
0: kenal Bu.
1: Oke.
0: Siap tuh. Insyaallah sehat selalu semuanya ya, bahagia selalu. Berkah rezeki yang didapatkan. Aktivitasnya lancar selalu. Amin.
3: Amin.
0: Terima kasih waktu udah lagunya Mas Heri.
1: Iya Bu, terima kasih doanya ya Bu ya.
0: Insya Allah, terima kasih.
1: Mudah-mudahan doanya diijabah ya.
0: Amin. Kaya,
1: iya. Apalagi udah tanggal tua nih Bu. Lagunya Spor Dewa tuh.
0: Mas Heri, tanggal tua. Belum lagi, baru tanggal 23 baru.
1: Baru kan? Kan baru, lamanya berapa tuh?
0: Biasanya doa Ibu diijabah Allah Mas Heri.
1: Amin. Ya,
0: Allah, Mas Heri.
1: Iya.
0: Waktu orang bikin jembatan Leton 1 tuh Mas Heri kan Ibu ambil anak Ibu. Kan mau 7 bulan ambilnya. Apa kata Ibu? Ibu lewat situ kan naik kapal apa tuh kalau menyeberang.
1: Iya, kapal pun. Ponton. Kepala ponton.
0: Ibu bilang sama apa tuh, sama yang kerja-kerja tuh. Pak, kata Ibu, siapa nih apanya? Bosnya itu yang bule itu namanya Leton katanya.
1: Iya.
0: Kenapa Bu? Enggak, saya kan ambil nampak sama Bapak ini kotak besar. Insya Allah anak saya nanti jadi bikin jembatan seperti ini juga ya Pak. Amin, amin katanya.
1: Bilang
0: sama si Leton tuh katanya. Enggak, anak-anak takut Ibu.
1: Si Leton.
0: Panggil aja dia mister katanya. Enggak dong. Biarlah Ibu, Bapak deh yang doakan ya Bu.
1: Itu kalau jembatan Leton itu Bu, namanya jembatan Leton itu kan itu PT-nya tuh, ya kan?
0: Ya,
1: terus ada mobil itulah. Yang mobil truknya itu namanya Peterson.
0: Itulah kan Mas Heri. Dijabah Allah doa Ibu Mas Heri.
1: Amin.
0: Kan lagi anak Ibu tuh.

0: anak yang tujuh-tujuh itu. Bikin jembatan pula dia sekarang ini dia apa ya tuh tuh yang ada keluar di Tepi Riau Mama Seri dia yeah. Sana banyak atau tuh di banyak di Riau-Riau kan
1: ada
0: di koran-koran
1: ada lagi
0: yang lahir 77 Mama Seri baru dia lahir jembatan tuh dia resmi kan lagi alhamdulillah ya Allah ibu kan pengen nih masa dalam laut tuh dalam sungai itu orang bisa yang jembatan Mama Seri jadi ibu tiap lewat ke situ kan menengok pula ibu sebentar menengok ya Allah kok laki-laki anak yang diambil ini yang saya makan ini seolah bisa bikin jembatan udah lama dia kerja di PUPR okay,
1: Bu. Baik Bu Emma
0: terima kasih yang Seri
1: berbagi ya kan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Emma. Sabar dulu ya 2306 ini dia dari Dewi Persik Cinta Merah Jambu. Mbak Rus ini lagunya ya.

0: Baik, Mbak Rus di Rumbai. Itu tadi ya, cinta ilalang ya. Oh ya, Mbak Rus tadi ada titip salam dari 9969, Trisa Kasih yang terkoyak. Duh, ketika 83 ya enggak, sekarang udah jadi oma-oma. Sudah yang tersambung lagi ya? Oh ya, Ang, tolong diangkat Ang teleponnya, Ang.
1: Iya, Pak.
0: Halo, Dangdut yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ben cepet masuk.
2: Nah, masih sholat.
0: Oh, siap sholat. Ya, sholat cepet ya.
2: Iya.
0: Ini sehari ini saya cuma anak-anak ya, saya ya.
2: Di radio juga kan cepet azannya.
0: Iya. Ini anak-anak saya yang mau tanya nih, dengan siapa nih Pak yang masuk? Namanya siapa ya katanya? Ayo.
2: Siapa?
0: Itu yang ada. Ini hari ini saya berempat siaran ya. Ada AA, ada Jasi, ada Prima.
2: Semoga sayangku sehat walafiat dunia dan akhirat.
0: Oh, iya.
2: Namanya
0: siapa ibunya? Ibu doanya yang doain enggak tahu namanya ibu siapa ya katanya.
2: Ayo. Atika.
0: Ibu Atika.
2: Iya, Bu Bidan.
0: Iya, Bu Bidan. Nanti kalau melahirkan.
2: Mana ini sayangku?
0: Tuh, sayangnya mana katanya? Itu siapa yang mau ngomong?
2: Di
0: Chelsea
2: Pandau.
0: Atau?
2: Di Jalan Keruing 1 Blok B.
0: Iya.
2: Nomor 5 Pagar Biru.
0: Iya.
2: Anak kan ceplangnya tuh.
0: Iya, anak siapa
2: nanti
0: ya?
2: Sayangnya. Makan pisang crispy di sini ada jual.
0: Iya. Di simpang itu ada jualan pisang kripsi sama ketan. Rasa,
2: oh iya,
0: iya. Ya, kemarin saya beli. Oke, Bu Tika, apa lagunya hari ini?
2: Apa ya?
0: Apa? Ayo. Ada yang dipilihkan atau gimana? Atau lagu Master S, Rembulan Bersinar Lagi?
2: Apa ya?
0: Iya, jangan minta hujan. Saya belum pulang. Iya kan? Oke, okay, langsung siap nih.
2: Salam-salam ya istimewanya.
0: Boleh.
2: Istimewa buat mas sayangku dan mas operator yang sedang bertugas. Semoga sehat afiat dunia dan akhirat, murah rezeki berkah, panjang umur berkah, dapat beramal ibadah. Lancar dalam setiap urusan dan lancar dalam perjalanan. Selamat dilindungi oleh Allah SWT dengan sehat, selamat sampai tempat tujuannya.
0: Amin.
2: Salam lainnya buat Ibu Darmenis. Enak ya kalau udah sekolah ini bisa banyak kirim-kirim.
0: Oh ya, apalagi kalau kirim yang jelas sampai ke sini. Pakai COD.
2: Sayangku ya, main besok ya sini.
0: Ya,
2: ya.
0: Boleh.
2: Darmenis.
0: Jangan lupa naik bus maju tak gentar. Ya kan?
2: Tika, Bu Yus, Mama Pami, Bu Ros, Aini, Tina, Bu Menar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Osu Jawai, Pak Mari, Osu Amin, Mas Yono, Pak Otong,
0: Osu
2: Buyung, Bu Indah, Pak Rudi, Mak Azakir, Mas Yungko, Mas Faijo, Jerry, Pak D, dan Pak Abdurrahim, Oma Ari dari Sepakat ya?
0: Iya, benar. Yang dari, ada yang salam tuh, ada yang salam dari Kalimantan loh. Semalam ada tuh, sama Ibu Farida dari Palu. Pak Risman apa namanya? Kemudian ada juga yang dari Palu, Bu Farida.
2: Ibu Farida itu yang Palu.
0: Iya, yang dari Kalimantan Pak Risman nggak salah. Terus siapa lagi nih, Bu Atika? Itu aja.
2: Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Panjang umur, lancar dalam urusan. Amin.
0: Iya.
2: Al-Fatihah.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, jangan panggil ibu. Panggil oma.
1: Oma.
0: Oma bidan.
3: Oma bidan.
0: Ya kan, oma bidan tuh. Kalau ada sakit cinta boleh berobat sama dia. Oke. Ada lagi ya? Angkatkan teleponnya. Halo, Dangdut yuk.
4: Selalu di hati.
0: Apa benar tuh?
4: Iya dong.
0: Yakin?
4: Yakin.
0: Jangan di bibir saja loh, lain di hati loh.
4: Apa kabar, Mas?
0: Kabar baik. Arengka sehat selalu?
4: Sehat selalu ya.
0: Ibu Maminar. Tadi Ibu Atika tuh dari Pandau. Udah sholat, udah apa? Wow, ikutan.
4: Ibu Mina tadi lagi udah sholat.
0: Udah ya? Puasa hari ini?
4: Masih dekat.
0: Oh gitu.
4: Depan rumah.
0: Lagunya apa nih hari ini?
4: lagunya apa tuh Mas?
0: Banyak nih, ada Nela Karisma, Apa Itu Cinta. Tahu nggak Apa Itu Cinta?
4: Karisma tuh siapa tuh ya?
0: Nela Karisma, ada Ilalang juga. Ada tuh, ada Roma juga.
4: Itu Camala ada nggak?
0: Ada, mau lagu apa ya Itu Malah?
4: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu? Rindu sama siapa?
4: Rindu dengan apa lah?
0: Dengan siapa? Kasih tahu nggak ya? Ayo.
4: Gak tahu. Tak ada yang dirindu dong.
0: Gak ada yang dirindu?
4: Ya.
0: Tuh ngapa minta lagu rindu?
4: Cuma denger aja.
0: Oh denger aja. Biasanya kalau orang minta itu curhat loh. Ya kan?
4: Udah kelabu Mas.
0: Udah kelabu? Kayak malam minggu aja tuh?
4: Iya.
0: Ya, oke.
4: Okay.
0: Kalau gitu lagunya lagu Ono Sutra aja, Sisa-Sisa Cinta.
4: Oh, Sisa Cinta.
0: Sisa-Sisa Cinta masih ada kan sisanya kan?
4: Ada.
0: Ya udah, Sisa Cinta aja lagunya.
4: Salah.
0: Enggak salah. Oke, okay, boleh.
4: Salamnya buat Mas, keluarga Cak Sali.
0: Ah.
4: Bu Surtini. Bu Ros, Bu Emma, Bu Fika tadi ya. Ibu, Bu apa lagi, Bu Bunda ini di Perawang, Pedi, Pak D. Judawai,
0: yeah.
4: Pak Sungson, Pak Mali,
0: yeah.
4: Pak Abdul.
0: Tadi ada Mbak Ros tuh tadi ada.
4: Abdul Rahim di Kalimantan ya. Terima kasih selalu. Bu Parida di Palu, Bosek selalu.
0: Ya. Terus itu aja.
4: Ibu Suti ini.
0: Semoga
4: sehat selalu ya.
0: Ya.
4: Bu apa lagi ya Mas?
0: Semua aja.
4: Semua aja lah Mas. Semua pendengar Radio Bu.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita istirahat di rumah Ibu Minar. Ada lagi nih. Terima ya. Oke. Halo. Dangdut yuk.
1: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum Bang Heri.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar my brother?
1: Kabarnya panas.
0: Biarlah cuaca panas tapi hati tetap dingin. Ya dah. Orang kampung
1: itu.
0: Kita cakep Bang. Ya kan. Biarlah harimau dalam perut, kambing juga dikeluarkan. Ya dah.
1: Harimau biarlah di perut dia.
0: Iya, biar pecah di perut. Yang penting asal jangan pecah di mulut. Itu prinsip anak balai itu Bang. Ya dah. Anak balai prinsip war gitu, ya kan? Lain sama anak Medan, ya kan?
1: Anak Medan langsung apa aja?
0: Iya. Buka kulit.
1: Iya,
0: buka kulit tanpa isi, ya dah. Bang,
1: buka kulit tanpa isi.
0: Tadi Pina minta lagu Ilalang Bang.
1: Ada
0: Cicah Mutar.
1: Minta lagu apa ya bangunnya?
0: Rembulan Bersinar Lagi Bang.
1: Rembulan Bersinar Lagi siapa itu?
0: Mansur S Bang.
1: Mansur.
0: Iya, Mansur pakai S deh Bang.
1: Tak pakai air panas ya.
0: Pakai S deh Bang. Ini hari ini kita bertiga nih, berempat nih Bang, sama anak-anak saya Bang. Ada Aang, ada Chelsea, ada Pima.
1: Buat itu.
0: Iya.
1: Iya. Assalamualaikum, apa kabar? Happy.
0: Panggil Wak. Wak Simpson. Ayo tak?
1: Iya.
0: Kalau saya panggil Bapak, Abang, dia panggil Wak. Wak Simpson, apa kabar? Gitulah.
1: Jangan Iwa Asin.
0: Iwa Asin lah itu. Itu kalau Iwa Asin lagunya siapa tuh Bang? Iwa Peye, itu Bang.
1: Iwa Peye. Kadang-kadang kan orang salah mengerti Iwa.
0: Iya Bang.
1: Iwa dengan Iwa beda kan.
0: Iya. Wak lain. Kalau pakai uji dia.
1: Kalau Iwa itu baru Jawa.
0: Jawa. Oh, ya Bang. Iwa peye kan. Bang, lagu untuk siapa Bang? Lagu Bang.
1: Yang tadi lah.
0: Udah, lagu untuk siapa?
1: Udah pas itu. Oke. Okay. Salamnya buat Bang Heri dengan operator dengan wanita dua sebelah itu ya.
0: Wanita dua. Anak saya Bang.
1: Iya. Selalu ya, murah rezekinya saya sukses dalam pekerjaannya panjang umurnya. Banyak duit di Tapalawe,
0: Tapalawe ya Bang.
1: Pulang hati-hati.
0: Kalau bahasa kampung saya Bang, tambah handsome itu.
1: tambah handsome. Mika
0: tambah laut tambah handsome, tapi handsome. Duit tak berbunyi lah dia.
1: Iya.
0: Oh, iya tak?
1: Buat pindah di Perawang ya, buat tengkuar desa mana lah itu, selip mana,
0: sarang mana itu. Selip. Saya curiga jangan sangkut di belakang padang lah bang.
1: Nyangkut belakang padang biasanya kalau nyangkut gitu dibuang, di apa orang di geser orang pakai pompong.
0: Pakai pompong. Ketangkap bukan harimau deh bang. Iya. Belakang di, padang.
1: Itu orang pakai pompong deh ketengah.
0: Iya.
1: Daripada situ nyangkut kata deh, bikin menyemak aja kata deh.
0: Timbang ketangkap polis Singapura, mau pilih mana bang?
1: Kena penjara.
0: Iya dah. Siapa lagi bang?
1: Siapa muda ini ya? Atika di Siak Ulu tadi ya. Atika di Kampar juga ya. Ketua Minas Tuguyon Cijawai.
0: Yeah. Mbak Rus bang.
1: Burus.
0: Nadia. Muda bang, nomor satu deh bang.
1: Oi mak, cepat deh.
0: Iya, dia tahu mas dia nak pensiun, jadi dia cepat-cepat masuk.
1: Tadi di sebelah dia aku dengar deh. Sekarang sebelah sini.
0: Iya. Tahu deh, tahu deh mas dia siaran kan? Nah, dia pindah. Sama sama orang balai. Orang sekampung siaran.
1: Di rumah.
0: Rumah dia bang.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu dia.
0: Amin. Abu
1: Minat tadi ya. Pak Diman di Payakumbuh. Dapat si Farida juga ya.
0: Di Palu.
1: Itu Pak Dianto dan Nur Aininya selfie. Itu Suryani udah masuk dia tuh. Jangan dia nang apa?
0: Suryani lagi tadi di Bang bolak-balik ya, tak masuk. Kalah cepat ya, Bang. Habis kala Abang mungkin ya. Dia nih, Bang.
1: Dia impun-impunnya dulu, iyalah lambat deh. Kalau yang jadul tuh cepat dia.
0: Iya, yang jadul kan sebagai senjata tuh bang, kalau pulang malam. Ya kan?
1: Iya.
0: Pas digonggong, anak ini kau nge, empas kan sama impun tuh.
1: Ya dah. Kayak Ocuamin kan berapa jadul banyak tuh.
0: Iya.
1: Satu terus deh.
0: Iya. Ocuamin belum bang? Di ke masjid kata dia.
1: Ke masjid atau round kemana-mana ini?
0: Bukan, ke masjid panjang doa deh bang.
1: Oh, panjang doa.
0: Minta hujan. Ya dah.
1: Minta hujan deh. Itu aja bang Ari.
0: Baik bang Sultan.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin bang.
1: Selalu yang penggemar Radio 4 selalu.
0: Nanti ketika kita ada pura bakti kita main-main ke balai bang ya.
1: Aau.
0: Oke ya, boleh. Tinggal kontak bang abang Simpson balik. Kita balik ke balai.
1: Oh,
0: kita kumpul di simpang Batu Lipai, nak?
1: Awang Nur, Awang Nur masuk dalam.
0: Okay, bang.
1: Okay, terima kasih bang Eri.
0: Yo bang.
1: Peratur dan semuanya ya.
0: Yo bang.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya istirahat dulu di kediaman bang Simpson di Muara Pajar. Ini lagunya. Ibu Emma, rembulan personal lagi. Yang sudah telepon, sabaran ya.

0: Eh Dek, kalau lewat itu Betabe caranya ya?
1: Iya Pak, maaf Tabe.
0: Nah gitu, luar benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro, minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Eh, apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: Baik, terima kasih Cituan Nampuan. Para penggemar musik dangdut masih bersama saya Erik di acara dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah yang tersambung ya. Oh iya, untuk Vina di Perawang ilalangnya udah ya. Dari Cita Mukhtar sudah ada yang tersambung. Halo, dangdut yo. Aduh, kasihan. Dikasih kesempatan malah. Wah, ada lagi. Halo, dangdut yo.
1: Halo, dangdut yo, dangdut selalu di hati abangku.
0: Eh, my brother, apa kabar Pak Otong?
1: Alhamdulillah sehat ini kayaknya Bang Eri ini bikin orang sedih.
0: Sedih bagi yang lain tapi bagi Otok senang karena besok bisa jalan-jalan.
1: Besok jalan-jalan sama Atong cuma lagi yang lain. Cuma Atong juga terbawa suasana jadinya. Salam kenal ya buat anak-anak Bang Eri ya. Kalau yang ini adiknya Bang Eri.
0: Iya, kalau ini adiknya Bang Eri. Ya Tong ya. Mungkin bisa disapa sama anak-anak kita Tong. Namanya ada Chelsea, ada Aang, ada Pima.
1: Hai Chelsea, Aang, Pima.
0: Nah, ini mereka siap-siap ya. Mau absen pulang kan ya. Besok lagi. Pak, besok boleh siaran lagi? Boleh. Ya kan Tong?
1: Biar merasakan dingin duduk di dalam.
0: Dingin di dalam. Barusan tadi si Aang bilang, "Pak, apa bisa dikecilkan AC-nya?" Saya bilang, "Jangan, Aang, nanti marah Pak Agung. Kok AC dikecilin? Orang beli AC besar yang mau dikecilkan AC-nya." Tong, sehat, Tong?
1: Alhamdulillah, lagu.
0: Ah, apa?
1: Mendengarkan lagu minta.
0: Boleh.
1: Nanti, kalau diminta itu nanti dibilang dibawa
0: pulang. Iya. Tolong diputarkan Pak.
1: Iya, tolong diputarkan Bang.
0: Iya, Bang Pak. Apa lagi Tong?
1: Judulnya Seujung Kuku ya, Ona Sutra.
0: Ona Sutra, boleh. Bukan sih, belum Mbak, Sisa-sisa Cinta kemarin masih ada.
1: Iyalah sisa-sisa cinta aja. Salam buat Papa Simpson tadi ya. Buat Vina juga ya buat. Tapi itu bukan original Bang Eri, lagu Vina itu udah AI-nya tuh. Originalnya apa musiknya nggak seperti itu kan? Tapi jadilah untuk menyenangkan hati orang Perawang kan, karena hari Pasar gitu. Buat Peter. Dekat kayak Atong sama Bang Eri.
0: Iya.
1: Berarti bisa ketemu besok kita ya Atong atau ketemu sama Peter itu Bang Eri.
0: Boleh.
1: Lembut orangnya.
0: Jadi Tong dulu. Ketika mau dia sekolah harus dengar Bang Eri dulu siaran.
1: Teteros besok atau sama Bang Eri ke rumah Teteros Bang Eri ini abangnya atau jadi bisa atau bisa ngekor kemana Bang Eri pergi Teteros. Kemudian buat Bunda Emma tadi buat Otu Amin. Spesial buat tiga anak muda di dalam studio aja lah ya. Chelsea, Aang dengan Pima ya. Salam kenal dari Pak Tom ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya punya anak tiga hari ini manis-manis. Yang satu ganteng, yang satu manis. Tapi gak pakai gula ya. Kalau pakai gula, ntar dia semut tuh. Sudah yang sambung ya. Oke. Halo, dangdut yuk.
2: Halo, dangdut yuk. Bersama cucu kita di studio.
0: Saya tidak cucu ya, opanya ya.
2: Cucunya ada.
0: Saya cucunya opanya ya.
2: Tegur bukan air.
0: Makci, apa kabar Makci? Lupa saya nyalain salam Makci. Apa kabar Makci?
2: Kabar baik.
0: Masih hobi mancing Makci?
2: Dia kerja sekarang.
0: Oh, kerja
2: dia. Pulang dia. Sekarang dia minggu aja ke apa? Libur.
0: Tapi yang penting ya tidak mancing keributan, ya kan? Kalau pulang bawa angkar
2: ripaya cari kayak dia tuh.
0: Bukan, kalau pulang bawa yang merah tak marah kita, ya tak?
2: Ripaya cari kayak dia tuh orang paling baik sedunia.
0: Sedunia. Itu judul lagu tuh. Bukan. Macik Yus.
2: Ya marah, aku juga marah. Jadi enggak ambil pusing.
0: Kalau gitu tetap lagunya.
2: Bayangkan lah 45 tahun sudah bersama dia.
0: Iya. Lebih lama Macik Yus daripada saya siaran. Saya 43 baru kan. Mak Yus dah 45. Enak.
2: 45 tahun.
0: Iya.
2: Bersama dia, bukan iya. Umur.
0: Iya. Umur baru 17 lewat. Lagu dari Ona Sutra, Sisa-sisa Cinta.
2: Betul lah tuh.
0: Iya ya, masih ada kan.
2: Sisa lagi cintanya udah penuh.
0: Udah penuh. Melimpah tuh.
2: Melimpah dari.
0: Iya. Kiriman kemarin udah sampai ya, belum?
2: Apa?
0: Kiriman COD kemarin sampai belum?
2: Ditutup dampaknya. Ditutup.
0: Jangan-jangan yang dikirim lagunya Ayu Tinting alamat palsu. Tak jumbo-jumbo ya, COD. Iya, alamat palsu. Oke, okay, nanti siapa?
2: Salamnya buat Pak Otang, siapa tadi? Pak Otang.
0: Atong.
2: Pak Atong.
0: Pak Otang berbalik.
2: Bu Emma, Bu Ros, Pina di Perawang, Mama Sipami, Cu Amin, Ocu Jawai, yeah. Pak Mali. Siapa lagi ya? Tengku Adriansa.
0: Ya, yeah. Terus?
2: Bu Ros. Bunga di Perawang. Ayu juga di Rumbai.
0: Siapa lagi
2: ya?
0: Cu Amin gak dikirim?
2: Siapa?
0: Cu Amin.
2: Lasiman lah sama Yadi.
0: Oh iya, ini baru miss call deh. Salam untuk kakang Lasiman. Untuk keluarga saya di Rawagambut. Baik.
2: Ada itu aja ya, istimewa aja buat cucu-cucu aku tuh ya.
0: Amin. Nanti kalau udah pernah bakti, jalan-jalan ke rumah nenek. Enak.
2: Iya, Pak.
0: Ke rumah Oma Yus. Iyalah.
2: Makasih.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macik Yus di Makmur. Salam untuk keluarga saya di sana ya. Apa kabar untuk Nani, untuk Darsi juga, untuk Tina ya. Untuk keluarga di Rawagambut, Yadi dan Kang Siman, apa kabar? Sehat semua ya. Nanti ketika hari H nanti saya ke sana. Atong, ini lagunya Sisa-sisa Cinta. Tetap bersama saya di Pro Dangdut. Nanti acara Pro Dangdut. Dan dulu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Bentar ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
7: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
6: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
7: Mama, sibuk kerja terus.
8: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu, kita bicarakan lagi dengan
7: Papa
8: klien.
7: Papa juga sibuk.
8: Terima kasih, Pak.
7: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal, aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Baik, Citu dan Puan para penggemar musik dangdut, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung program Dangdut Yuk hari ini, Rabu tanggal 23 September 2006. Baik, satu lagu yang saya senang menurut juga Anda senang dari album Ashraf Sharmila. Sekaligus berakhirnya lagu Sharmila bersama Ashraf. Saya Herman Sur dan teman-teman yang bertugas di Dangdut Yuk mohon diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga lagu-lagu dangdut yang sudah hadir tadi dapat memberikan suasana yang menyenangkan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebelum pamit, seperti biasa, kami mohon maaf salah kata, salah ucap ataupun lagu yang semua kami kamu. Insya Allah besok kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, Citwa Lambuham. Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana pemerintah Kota Pekanbaru memastikan bantuan beasiswa dana tersebut, ya, di mana juga selain itu mayoritas untuk Kota Pekanbaru sendiri saat ini banyak sekali dijumpai para gepeng, ya. Nah, gepeng ini dijadikan mengemis sebagai pekerja mayoritas, itu adalah pendatang. Dan Cidambuan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis yang beraktivitas di persimpangan jalan. Himbauan ini disampaikan karena aktivitas meminta-minta dinilai telah menjadi pekerjaan bagi sebagian gepeng, bahkan keberadaan mereka dikhawatirkan semakin marak jika terus mendapat uang dari pengendara yang melintas. Kepala Dinas Kota Pekanbaru, Junaidi, mengatakan mayoritas gepeng yang terjaring penertiban merupakan warga pendatang dari luar Kota Pekanbaru. Mereka datang ke Pekanbaru dan memilih persimpangan jalan sebagai lokasi untuk meminta-minta. Selain mengandalkan belas kasihan, pengendara sebagian diantaranya juga menggunakan modus berjualan tisu di sekitar lampu merah. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

asal usul Danau Singkarak. Danau Singkarak dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagarian Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkarak berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegadaian terbenam di dalam Danau Singkarak.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cito dan Fang, Anda bersama kami Pro 4 Republik Baru Suara Budi Riam di udara Persi FM 95,9 MHz atau bagi Cito dan Fang yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RD kita. Baik, menemani Anda bersama di petang hari ini bersama keluarga, rakyat lagu Pemelayu, bersama informasi wisata, kami hadirkan ke negara Anda dan kita akan membahas masih tentang wisata yang ada di Kabupaten Kampar. Bersama saya Irmansur, masih menemani Cito dan Fang hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
4: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
3: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
5: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Fia, Fia, ya, main torong, main apa, main kelereng. Oh, ayo, tapi di situ di bawah pohon, soalnya panas di sana. Oh, oke, okay. Kagak di bawah pohon, dingin tidak panas, atau terang matahari nampak saja. Oh, iyo, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam, supaya tumbuh rambutan. Oke, asyik.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

17.47 menit waktu Indonesia Barat. Baik, rangkaian lagu-lagu pop Melayu kami cukup sampai di sini melengkapi suara setelah dan petang hari ini. Baik, Citu Rambuan, sebelum kita bergabung dengan program Masa 17.55 menit waktu Indonesia Barat, saat nanti kita mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran mesti terjemahan, kemudian dilanjut dengan kemenangan maghrib. Rangkaian lagu-lagu religi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sekaligus saya Mansur dan teman-teman yang bertugas di tapak siang dan sore ini mohon diri. Dan selanjutnya nanti rekan yang akan menemani Citu Rambuan di tapak malam ada rekan saya Fajriah. Terima kasih atas kebersamaan, selamat petang, selamat beristirahat. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP?
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Pendengar, untuk Anda semua, bersama saya Dini Oktariani mengawali kebersamaan di hari Rabu 23 September 2026 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelumnya saya informasikan untuk Anda bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita dengarkan kumandang seruan azan maghrib, mari sama-sama kita simak dan dengarkan mimbar Islam dengan topik Berbuatlah Melebihi Standar bersama dengan Ustadz Arisman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin? Shadaqallahul azim. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Berselawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul tausiah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Berbuatlah Melebihi Standar. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-24

0: 4 sampai ke 28. Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh tamu yang dia tidak kenali. Kedatangan tamu ke rumah Nabi Ibrahim ini pun pada waktu yang tidak lazim. Mereka datang ke rumah Nabi Ibrahim di waktu tengah malam menjelang dini hari. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Ketika tamunya itu datang, mereka mengucapkan salaman. Lalu Nabi Ibrahim mendengar ucapan salam dari para tamunya itu, dia langsung menjawab dengan kalimat qala salamun qaumun munkarun. Tidak hanya sampai di situ, Nabi Ibrahim juga membukakan pintu rumahnya. Ketika Nabi Ibrahim melihat bahwa ada beberapa orang tamu, ulama tafsir menyebutkan ada 3 laki-laki yang berjubah yang menjadi tamu Nabi Ibrahim ketika itu. Nabi Ibrahim tidak bertanya tentang mereka, tetapi Nabi Ibrahim menyebutkan kepada tamunya, silakan masuk ke dalam rumahku ini. Ketika tamu Nabi Ibrahim sudah sampai di dalam rumahnya, Nabi Ibrahim mempersilahkan mereka untuk duduk. Tidak hanya menyuruh mereka untuk duduk, Nabi Ibrahim digambarkan oleh Allah, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim secara diam-diam pergi menemui keluarganya. Kemudian Nabi Ibrahim menyiapkan untuk para tamunya itu bi'ijlin samin, yaitu berupa makanan dari daging dari anak sapi yang sangat gemuk. Pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya memasakkan makanan untuk para tamunya, Nabi Ibrahim ketika sudah selesai memasak makanan itu, dia menghidangkan kepada para tamunya. Dengan penuh lemah lembut, Nabi Ibrahim menyebutkan kepada para tamunya, "Ala ta'kulun, silakan anda makan makanan ini." Ketika makanan itu dihidangkan oleh Nabi Ibrahim kepada para tamunya dan sudah mempersilahkan para tamunya untuk mencicipi apa yang Nabi Ibrahim dapati, ketika itu tidak ada satu pun dari tamu-tamu Nabi Ibrahim itu yang mencicipi hidangan yang telah disediakan itu. Ketika hidangan itu tidak juga dicicipi, maka Nabi Ibrahim, kata Allah dalam Al-Quran ini, فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً. Ketika itu Nabi Ibrahim, ketika tamunya tidak mencicipi, dia merasa takut, dia merasa grogi dan takut. Ketika itu para tamunya itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Wahai Nabi Ibrahim, jangan engkau takut. Kami ini adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan berita gembira kepadamu. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Allah di dalam ayat Az-Zariyat ayat 24 sampai 27 ini? Ternyata Allah ingin menggambarkan, begitulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melakukan kebaikan-kebaikan itu melebihi dari standar yang telah lazim diketahui oleh manusia. Ketika yang datang itu adalah tamu yang tidak didengarnya, yang tidak diketahuinya, Nabi Ibrahim tidak bertanya, tetapi Nabi Ibrahim malah mempersilahkan tamunya masuk ke dalam rumah. Ini adalah perbuatan yang sangat melebihi daripada standar. Biasanya tamu datang pada waktu-waktu yang ditentukan, tetapi tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim di tengah malam menjelang dini hari pun, Nabi Ibrahim mempersilahkan tamunya itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Nabi Ibrahim tidak hanya menghidangkan minuman biasa, tetapi Nabi Ibrahim menghidangkan makanan berupa daging anak sapi yang sangat gemuk. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang melebihi standar. Lalu apa ganjaran kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan melebihi standar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sampaikan, wa basyaruhu bighulamin halim. Pada saat itu Allah kabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa dia akan mendapatkan seorang anak, seorang putra yang sangat cerdas. Satu hal yang tidak pernah diduga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga istrinya Siti Sarah pun dia merasa terheran-heran ketika dikabari bahwa dia akan bakal mendapatkan seorang putra, karena dia adalah seorang ajuzun akim. Dia merasa dia adalah seorang yang sudah mandul, yang sudah menopause. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim melakukan perbuatan yang melebihi standar, Allah berikan sesuatu yang tidak pernah diduganya. Pelajaran untuk kita bersama adalah ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang dan keutamaan yang luar biasa dari Allah, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang melebihi standar kebanyakan dilakukan oleh orang lain. Ketika malam itu Allah ciptakan untuk istirahat, lalu kita gunakan untuk dekat kepadanya, ini berarti kita tengah mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di siang hari kita diperintahkan untuk bekerja tapi kita gunakan untuk berpuasa, ini adalah upaya kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah hal yang terbaik dan melebihi standar, maka disitulah Allah akan berikan keutamaan yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar Islam untuk kesempatan hari ini. Dan kembali saya informasikan bahwa waktu seruan azan maghrib nanti akan masuk pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-Jin ayat 1-5 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Dan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mendengar kebersamaan kita di hari ini ya, masih akan terus berlanjut di rangkaian musik dan informasi di Riau sore hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah terus mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Riau melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Jadi tahun ini, di tahun 2026 ini, sebanyak 7.046 unit rumah mendapat alokasi bantuan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. PLT Gubernur Riau SF Arianto mengatakan perkembangan pembangunan rumah penerima BSPS terus menunjukkan kemajuan, dan hal tersebut dibahas bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau BP3KP Sumatera 3 di kantor Gubernur Riau pada hari Rabu 23 September 2026. Jadi menurutnya progres pembangunan di setiap daerah tidak seragam ya. Jadi sebagian rumah masih dalam tahap pengerjaan, sementara lainnya telah menyelesaikan seluruh proses pembangunan. Dari total 7.046 unit rumah tersebut, sebanyak 272 unit dilaporkan telah rampung 100%. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan rumah penerima bantuan dapat diselesaikan sepanjang tahun 2026 ini.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cetuan dan Puan. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Jia. Setelah beberapa hari Cetuan dan Puan, hari ini Jia akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dalam rangkaian Tepak Malam. Kita akan bersama dengan program-program menarik dan juga lagu-lagu yang akan Jia sajikan. Seperti biasa, spesial hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan nikmati lagu-lagu religi. Setelah tadi kita rangkai permulaan program siaran kita dengan pengajian Al-Quran menjelang azan maghrib, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, saat ini satu lagu dari Maher Zain, Ada Sepanjang Hidup, menemani ruang dengar Cetuan dan Puan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: Interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan. Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Hidayat Perdana bersama jajaran berencana akan menanam pohon sebagai sumber kayu jalur untuk masa depan. Rencana ini akan dilaksanakannya bersama Dubalang Kuantan dalam rangka melestarikan tradisi pacu jalur. Diakui Kapolres, pohon-pohon yang ditanami ini nantinya bisa dijaga dan dirawat sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan jalur 50 hingga 60 tahun ke depan. Lebih lanjut, rencananya jenis kayu-kayu yang akan ditanam seperti marsawa, meranti, kuras, dan keruing. Dan ini adalah jenis-jenis pohon yang menjadi kayu jalur dan akan ditanami bersama para Dubalang Kuantan. Kabar selanjutnya, Cituan dan Puan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meminta camat tidak menunggu laporan persoalan masyarakat mencuat ke tingkat pemerintah kota. Setiap keluhan warga diminta segera diketahui dan ditindaklanjuti di tengah kecamatan. Agung menyampaikan hal ini saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat sekota Pekanbaru di kantor kecamatan Senapelan Rabu 23 September 2026. Menurut Agung, camat harus memahami kondisi wilayahnya masing-masing, termasuk berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia tidak ingin keluhan warga justru diketahui pemerintah kota lebih dulu dibanding oleh jajaran kecamatan. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
2: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Ummati, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.
4: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Holong satu tembang dari Sumatera Utara, Jatuan dan Puan, dilantunkan, dinyanyikan oleh Omega Trio featuring Mario Music. Masih bersama Jatuan tentunya hari ini. Jatuan dan Puan, malam hari ini dalam beragam irama khas Nusantara telah kita nikmati lagu-lagu beragam dari Nusantara tentunya ya. Tadi kita nikmati lagu dari Ambon, kemudian dari Jawa, dari Sumatera juga Jatuan dan Puan. Jatuan dan Puan, seperti biasa di irama Nusantara. Nah, Jatuan dan Puan pernah dengar Ulu Kaso. Nah, jadi Ulu Kaso ini salah satu tempat yang ada di Kampar itu cukup terkenal karena katanya mirip sama salah satu pulau yang ada di timur sana, Jatuan dan Puan. Tapi tidak kalah menarik, ada Candi Muara Takus yang jadi peninggalan budaya dan ternyata ada peradaban Hindu di Sumatera, khususnya di Kampar, Jatuan dan Puan. Kita akan bahas lebih lengkap nanti, tapi kita akan nikmati terlebih dahulu satu lagu dari Omega Trio featuring Mario Music ini sampai habis.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Buddha di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis, 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Tuan dan puan, pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan legenda dari daerah Jawa. Tuan dan puan, ini dari Tanah Melayu maksud Jia, dan kali ini drama legenda kita judulnya adalah Dedap Durhaka.
0: Rompat FM, suara budaya Riau.
2: Dedap Durhaka adalah cerita rakyat Kabupaten Bengkalis. Cerita rakyat ini sudah terkenal di Provinsi Riau. Bahkan, cerita Dedap Durhaka ini juga ditulis dalam aksara Arab Melayu yang dimuat dalam materi buku muatan lokal pelajaran Arab Melayu Provinsi Riau. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya, yaitu tidak mau mengakui ibu kandungnya sebagai ibunya karena ibunya seorang perempuan tua, buruk, dan miskin. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita ikuti cerita Legenda Dedap Durhaka. Di sebuah desa terpencil di tengah masyarakat yang pada masa itu penduduknya masih relatif sedikit. Di desa itu tinggallah sebuah keluarga yang bapaknya bernama Si Ujang dan ibunya bernama Si Topang. Anaknya bernama Si Tanggang atau Dedap Durhaka. Si Ujang adalah keluarga yang ekonominya tergolong lemah, sangat dimaklumi karena kampung itu belum begitu lama dibuka dan dihuni. Pada suatu hari, Dedap dan Alang pergi ke hutan untuk berburu kekah dan burung. Di saat Dedap dan Alang berada di hutan belantara, cuaca mulai mendung. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras. Lalu, Dedap dan Alang masuk ke sebuah pondok yang beratapkan daun pinang merah. Namun, mereka tetap kehujanan karena pondok itu sudah tua. Namun, Dedap dan Alang tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya melamun sampai hujan berhenti.
3: Macam mana kita ni, Dedap? Tampaknya hujan pun tak teduh-teduh juga. Kalau kita tunggu, bisa sampai malam kita dekat ni.
4: Betul juga cakap kau tu, Yalang. Kalau macam ni, ayolah kita balik lagi.
3: Yolah.
2: Di malam itu, Dedap tidak bisa memejamkan

0: Keesokan harinya, Deda pergi ke Tanjung Padang untuk melepaskan kerinduannya kepada Lindung Bulan. Deda bersiar-siar di kampung Tanjung Padang sambil melihat-lihat putri Lindung Bulan untuk menyatakan cintanya.
1: Meskipun saya ini terasa penat dayung sampan nih, demi cinta abang nih dek. Ada putri Lindung Bulan, aku rela melakukannya. Aduh, senang betul hati abang cakap ini. Mudah-mudahanlah abang bisa menyatakan cintaku padamu. Putri Lindung Bulan, I love you.
0: Tak sia-sia perjuangan Dedap dalam mencari cintanya. Akhirnya, Dedap bertemu juga dengan Putri Lindung Bulan yang cantik jelita itu.
2: Sudah lama sekali kita tidak bersuah ya, Bang. Abang apa kabar?
1: Alamak, dek cantiknya engkau. Abang sehat-sehat aja, dek, ha? Aduh, abang teramat sangat rindu sama Bulan. Makanya abang datang ke sini nih. Sebab hati abang nih, ha? Betul-betul nak bersua dengan Bulan. Dak dik duk hati abang tu setiap malam ni, dek. Ya kau. Ada apa kau gerangan memanggil aku ni begitu?
3: Cakap kau lagi. Kau kan tahu bahawa Lindung Bulan itu adalah kekasih saya. Jadi sebaiknya kau jauhi dia. Anggap itu sebagai pelajaran.
0: Tak lama kemudian, Dedap pergi dengan sampannya sambil berkata,
1: Ya Allah, apa bisa aku nanti mempersunting Putri Lindung Bulan ni? Aku ni memang berasal dari keluarga yang miskin. Tidak sepatutnya aku dihina karena kemiskinan aku ni. Seandainya aku diizinkan untuk merubah nasib aku ni, pasti tak ada lagi yang menghina aku seperti ini. Satu-satunya, aku harus merantau ke negeri orang agar nasib aku dan nasib keluargaku nanti bisa berubah.
0: Hasrat hati Dedap untuk merantau semakin kuat. Semua ini karena tak tertahankan lagi olehnya. Pada suatu malam, Dedap menemui bapak dan ibunya untuk meminta restu.

0: Keesokan harinya, ibu dan bapak Dedap mengantarkan anaknya untuk pergi merantau sambil berpesan.
1: Hati-hati ya.
0: Setelah kapal ditumpangi Dedap meninggalkan Pulau Padang, Dedap dengan mengapit suatu bungkusan mencoba berjalan-jalan di dalam tongkang tersebut. Salah seorang penumpang tongkang itu adalah seorang saudagar Cina yang amat kaya raya. Dari awal tongkang itu berangkat, ia telah menaruh perhatian pada Dedap. Ia merasa tertarik terhadap kerajinan dan cekatan Dedap dalam bekerja serta tanggap.
2: Oh Dedap, gue lihat lu kerja sangat tekun dan cekatan. Lu orang mau kerja sama gue, ha?
3: Terima kasih tuan atas tawarannya. Baiklah, saya mau.
0: Dedap bekerja dengan rajin. Dari hari ke hari, Dedap bekerja semakin tekun. Saudagar yang kaya raya itu semakin tua dan semakin uzur, serta sering sakit-sakitan. Sudah 8 tahun Dedap bekerja dengan saudagar kaya itu. Suatu hari, saudagar itu berkata,
2: "Oh Dedap, gue sekarang udah tua, dan kadang gue sakit-sakit, Dedap. Udah tak mampu lagi gue membebankanmu lebih banyak lagi, Dedap. Gue harap lu dapat toke yang baru dan gaji yang lu tabung dengan gue selama 8 tahun ini dapat menjadi modal usaha lu sendiri. Hanya lu mau, Dedap.
3: Baiklah, toke. Terima kasih ya, sebab selama ini dah banyak jasa engkau kepada saya. Tentang usulannya membuat usaha dari hasil gaji saya sendiri ini, nanti saya akan usahakan ya, toke.
0: Beberapa hari kemudian, setelah mendapat keputusan satu mufakat, Dedap memulai suatu pekerjaan baru bersama saudagar tinggi yang menjalankan perdagangannya ke pulau langganannya. Dari perubahan penampilan, saudagar muda itu terbaca oleh saudagar tinggi. Saudagar muda langsung ditawarkan kepada putri dari saudagar tinggi yang cantik jelita.
4: Dedap, apa engkau tak ingin berumah tangga dan menghabiskan masa lajangmu? Karena usia kau sudah cukup untuk menegakkan sebuah rumah tangga.
3: Untuk rumah tangga? Siapalah yang mau sama saya ini, juragan, juragan.
4: Tidak sadarkah engkau, putriku si Lindung Bulan itu sudah lama menaruh hati kepadamu, Dedap.
3: Saya ini tak pantas untuk mempersunting putri saudagar itu. Cantik jelita, berasal dari keluarga terpandang. Ya Allah.
0: Akhirnya saudagar tinggi bertanya langsung kepada putri Lindung Bulan.
4: Anakku putri Lindung Bulan.
5: Iya ayah.
4: Apakah engkau sudah punya tambatan hati nak?
5: Ayah, sebenarnya saya sudah lama punya tambatan hati.
4: Oi, siapa itu?
5: Tapi saya takut ayah ingin mengutarakannya kepada ayah. Karena saya takut kalau saya sudah salah dalam memilihnya. Tapi
4: apa, Putri Lindung Bulan? Ayo bicara. Biar ayah tahu siapa yang telah jadi pencuri hati putriku yang cantik jelita itu.
5: Ayahanda, beribu ampun saya sampaikan. Bila pilihan saya kali ini tidak sesuai dengan keinginan ayahanda.
4: Siapa dia putriku? Jangan buat ayah merasa takut.
5: Begini ayahanda, semenjak ayah bekerja sama dengan Dedap, saya sudah menaruh hati kepadanya.
4: Anakku putri Lindung Bulan.
5: Maaf ayah, maaf.
4: Tidak nak, tidak. Ternyata pilihan kita sama. Jadi putriku, apa kamu mau menikah dengan Dedap?
0: Dengan tersipu malu, Putri Lindung Bulan mengiyakan permintaan ayahnya. Keesokan harinya, diadakan pesta yang sangat meriah. Semua warga diundang untuk merayakan pesta Putri Lindung Bulan. Putri Lindung Bulan yang cantik jelita bersanding dengan Dedap yang gagah perkasa. Lengkap sudahlah kemeriahan di pesta itu. Setelah sepekan acara pesta perkawinan tersebut, saudagar muda dengan Putri Lindung Bulan pergi berbulan madu. Mereka berbulan madu dengan menggunakan sebuah kapal yang sangat megah, bak sebuah istana yang berjalan. Kemudian kapal tersebut diperintahkan untuk berlayar kemana saja sesuai keinginan saudagar muda dengan Putri Lindung Bulan. Setelah beberapa bulan kapal itu berlayar dan singgah di berbagai negeri dan pulau sebagaimana menjalankan perdagangannya. Kapal itu kemudian memasuki Selat Bengkalis dan berlabuh menunggu air pasang naik. Dengan tidak menunggu waktu yang lama, berita telah tersiar di seluruh kampung bahwa kapal si Dedap telah berlabuh. Dan tersiar juga bahwa si Dedap sudah menjadi saudagar kaya raya. Dedap anakku, ini ayah dan ibumu nak. Syukurlah engkau sudah pulang.
6: Ibu dan bapak ini siapa bang?
4: Kami berdua ini orang tua si Dedap nak.
2: Hah? Jangan percaya engkau. Manalah mungkin orang tua saya macam ini orang ni ha. Hai orang tua tak sadar diri. Kau ni siapa? Enak aja engkau ngaku-ngaku orang tuaku.
4: Kami berdua ini orang tua Muna, Dedap.
0: Iya Dedap, kami ini kedua orang tuamu nak.
2: Tidak, engkau bukan orang tuaku. Orang tuaku dah lama dah mati.
4: Ayah dan ibu masih hidup Dedap.
0: Ini ibu bawakan makanan kesukaanmu nak.
2: Hah?
0: Setelah peristiwa itu, Dedap memutuskan untuk kembali meninggalkan kampung halamannya. Kedua orang tua Dedap mengejar kapal anaknya dan pergi meninggalkan kampung halaman dengan perahunya. Dedap, Dedap, ini ibu nak, ini ibu.
2: Tidak, nyang kau dari hadapanku.
0: Melihat perlakuan Dedap yang durhaka, kedua orang tuanya memutuskan pulang dengan rasa kecewa yang sangat mendalam. Sesampainya di muara sungai, sang ibu mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Ya Allah yang maha kuasa, dengarkanlah permintaan hambamu ini. Aku yang telah mengandung anakku Dedap selama 9 bulan dengan susah payah. Aku juga yang melahirkan Dedap dengan pertaruhkan nyawaku. Dan aku juga yang menyusuinya dengan penuh kasih sayang. Sekarang anakku durhaka ya Allah terhadap kedua orang tuanya. Dia tidak mengakui kami adalah kedua orang tuanya. Dikarenakan kami miskin ya Allah. Berikanlah ganjaran untuk anakku ini ya Allah, yang sudah durhaka kepada kami. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku ini.
2: Cuaca tiba-tiba berubah ni ha. Alah, peti menyambah-nyambah. Oh, tolong! Tolong!
8: Tolong!
2: Wah!
8: Tolong!
2: Wah! Dedap bersalah, Mak! Tolong!
0: Teriakan penyesalan Dedap tenggelam dalam gemuruh suara petir dan gulungan ombak yang dahsyat. Sejurus dua jurus, kemudian suasana hening, cuaca kembali cerah. Gulungan ombak seolah tenggelam di dalam lautan. Senyap yang terdengar suara camar nan riang gembira, sembari menyambar ikan-ikan yang muncul di permukaan air laut. Tak lama setelah ibu Dedap memanjatkan doanya, tumbuh sebatang pohon mempelam yang bercabang dua. Satu cabang mengarah ke laut dan satu cabang lagi menghadap ke darat. Konon, cerita pada cabang yang menghadap ke laut, buahnya terasa asam. Sedangkan pada cabang yang menghadap ke darat, buahnya terasa manis. Pohon mempelam itu, konon asal orang tua Dedap, yakni ayah dan ibunya. Dahan yang sebelah ke laut melambangkan tekad sang ibu yang tidak mau mempunyai anak seperti Dedap durhaka. Dan dahan yang sebelah darat adalah sang ayah yang tidak tega melihat anaknya terkena bencana kutukan atas diri Dedap. Demikian cerita legenda Dedap Durhaka, produksi Pro 4 Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Merdeka adalah pakaian untuk menutup kemaluan laki-laki dalam budaya penduduk asli Pulau Papua. Koteka terbuat dari kulit labu atau Legenaria siceraria. Isi dan biji labu tua dikeluarkan, lalu kulitnya dijemur. Secara harfiah, pendengar, kata ini bermakna pakaian yang berasal dari bahasa salah satu suku di Paniai. Sebagian menyebutnya Holim atau Horim. Tak sebagaimana anggapan umum, ukuran dan bentuk koteka tak berkaitan dengan status pemakainya. Ukuran biasanya berkaitan dengan aktivitas pengguna, hendak bekerja, atau upacara. Banyak suku-suku di sana dapat dikenali dari cara mereka menggunakan koteka. Koteka yang pendek digunakan saat bekerja, dan yang panjang dengan hiasan-hiasan digunakan dalam upacara adat. Namun demikian, setiap suku memiliki perbedaan bentuk koteka. Orang Yali misalnya, menyukai bentuk labu yang panjang. Sedangkan orang Tiong biasanya memakai 2 labu. Seiring waktu, koteka tak lagi dipakai. Apalagi benda ini dilarang dipakai di kendaraan umum dan di sekolah-sekolah. Kalaupun ada, koteka hanya diperjualbelikan sebagai cindera mata. Di kawasan pegunungan, seperti di Wamena, koteka terkadang dipakai, namun untuk kepentingan wisata dan ekonomi. Untuk berfoto dengan pemakainya, wisatawan harus merogoh kantong beberapa puluh ribu rupiah. Di kawasan pantai, orang lebih sulit lagi menemukan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum. Apa lah panggil yo? Wang ocu sodo. Boleh tu nak? Okey, jutuan dan puan. Ocu uni sodonyo, silakan. Malam hari ko, awak bersama-sama dalam rangkaian program Dendang Ocu, Cik Tuan dan Puan. Jadi untuk Cik Tuan dan Puan yang nak request atau nak dengarkan lagu-lagu Ocu malam hari ini, boleh langsung di 23606 atau 0811-760-959. Dia campur-campur pula bahasa dia ya. Ada kampa dari lagu Ocu pasti dia. Judul dia Tabedo, Cik Tuan dan Puan. Ikut jadi lagu pembuka untuk kita malam hari ini. Ada telefon masuk? Nampak dia? Sebentar. Ini. Kecarian pula. Mana dia tu bunyi telefon? Okey, kita akan sapa dulu penelpon kita malam hari ini yang sudah bergabung bersama kita, Cik Tuan dan Puan. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong, betul tidak ini?
1: Iya. Hari hujan di situ kan dia.
0: Di mana hujan, Pak Atong?
1: Di Tangkerang Pola Lobe hujan dia.
0: Di Tangkerang arah-arah Harapan Raya tuh.
1: Iya, arah Harapan Raya. Kami dengan Kak Suci satu kelurahan.
0: Oh, betul.
1: Jadi hujan lobek di kiko awak pakai batu kamu. Gue patong pakai batu kuancing juga pakai batu pasir.
0: Boleh. Kami pakai batu rohul miang lah. Ha, Pak Tong boleh pakai batu kuancing aja lah Pak Tong.
1: Iya, jadi meminta logo dulu logo Tuan Minampo lah.
0: Apa tu judulnya tu Pak Tong?
1: Judulnya Siku Copai.
0: Okey, Siku Copai, Siku Copai.
1: Iya, Siku Kacapak, Siku Lapai. Kalau dia, kalau ditukarkan manggil Ulung Atong.
0: Iya pula ya, Ulung Atong betul ya. Ulung Atong. Tapi kalau Ulung tu masih temudo betul tu Pak Atong.
1: Iya, karena iya.
0: Tak jauh jarak awak jadinya tu doh. Janganlah buat itu.
1: Itu jadi itu kan apa namanya kalau tapi memang umur olah di umur tiga memang layak dipanggil Bapak. Aduh loh kalau Pak Tong selalu mendoakan mudah-mudahan dia jadi P3K di RRI kan kini masih odon kan.
0: Oh, lele Pak Tong. Pak Tong bungker-bungker mah.
1: Ternyata itu Pak Tong tahu, Pak Tong kan orang RRI tapi di luar RRI kan itu. Jadi kan.
0: Amin.
1: Namanya kalau menurut Pak Tong, Pak Tong jujur kalau penyiar yang istilahnya Pak Tong selalu nunggu itu kalau di Halo Pekanbaru Halo RRI kan. Kalau penyiar itu untuk RRI itu kalau yang paling bagus itu Kak Suci Raslia. Tapi kalau dia itu hampir mendekati Suci Raslia.
0: Terima kasih Pak Tong, amin.
1: Apa spelling no, istilahnya dalam berbicara kadang jadi host waktu jadi narasumber rado datuk dari Lam itu ah. Pak Tong kan menilai dari itu karena Pak Tong hampir tiap pagi itu di Provinsi Jakarta selalu nelpon. Jadi kualitas Pak Tong paling ibaratnya RRI itu buat Pak Tong sama dengan separuh jiwa Pak Tong. Misalnya kalau yang membangun yang wajib Pak Tong puji lalu Pak Tong kritik dengan tajam tanya sama Kak Suci itu. Jadi kan karena Pak Tong merasa RRI itu Pak Tong potong mirip sore itu sama Kepsta. Pak Tong yang ingin jadi ketua fan RRI bukan baru tuh aduh datanya karena Pak Tong ingin membangun RRI selainnya kini itu Pak Tong lagi ngotot malah Pak Tong ingin jadi ketua fan RRI seluruh Indonesia. Bayangkan sama dia karena
0: amin, karena terpilih Pak Tong ya.
1: Iya, karena apa namanya? Apalagi kita pula anak negeri bumi bertuah kok kan. Jadi kita yang membangun negeri kita bermula dulu dari RRI. Kita mudia telepon-teleponan istilahnya. Tapi dengan syarat berbahasa tuh dengan santun. Kalau kita awak mengkritik orang tapi awak mengkritik itu tak punya data dan fakta, tak boleh loh, kan gitu.
0: Jadi, betul, Pak Atom.
1: Jadi Pak Atom apa namanya, kalau Pak Atom, kalau dia yang nelpon tuh, Pak Atom lebih memilih mendengarkan dia ngomong istilahnya speak daripada dia mutar lagu, bayangkanlah. Suci pun waktu itu tuh, kalau Suci yang siaran itu Pak Atom kalau dia ngomong baru tong dengarkan, kalau lagu mutar lagu tong tidak loh. Nah itu modelnya, karena kalau awak istilahnya Mas Uwo yang lon Pak Atom tahu tentang dia, tanya sama Pak Atom kan adiknya Ibu Fitra Yati istilahnya. Pak Atom tahu adiknya Bang Heri Mansur kan, jadi Pak Atom tahu istilahnya Pak Jeria tuh S1-nya apa, tahu Pak Atom. Karena Pak Atom tanya, karena menurut Pak Atom duo ibaratnya bedanya dengan Kak Cici cuma setengah. Istilahnya penyiar yang Pak Atom paling suka cuma berdua itu aja, karena Pak Atom kalau programa dua kan bukan usia gue lagi kan. Kalau di situ kan, jadi Pak Atom yang tidak pernah mampir di situ kan gitu.
0: Iya Pak Atom.
1: Sebenarnya kalau di Ceng, dia itu sangat layak dipindah ke Pro 1.
0: Ya, oke, okay. Kan gitu. Terima kasih Pak Atom, tersanjung jadi dipuji.
1: Ya, jadi kirim lagu ya buat yang mau masuk, kita di hujan buat Papa Simpson.
0: Oke.
1: Okay. Silakan masuk Papa. Kalau Papa Simpson tuh biasanya agak mirip dengan Atong, kalau Atong suko itu, ya suko lo tuh deknya pasti bilang lo betul kata Atong kata itu. Jadi buat Otu Amin, kali ko dengan logo cucu lagi rindu dengan suara Otu dalam bentuk voice bersinging-singing Ria tuh. Jadi itu terus buat Teteros, Kumaha Damang, Teter orang Sunda, tapi kayaknya dengan Pak Eri Mansur apa, aduh suatu saat dia Pak Atom cari jam dia siaran, Pak Atom menjumpai dia keren.
0: Terima kasih Pak Atom, tersanjung dia Pak Atom.
1: Itu aja dulu muah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atom di Tengkerang tadi sudah bergabung malam hari ini di rangkaian siaran Dendang Kampar atau Dendang Ocu. Kita sambung kembali, Cetuan dan Puan yang ingin bergabung silakan bergabung di 23606 atau 0811-760-0959. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga dia.
0: Aduh, ini just tebak-tebakannya siapa ini ya?
2: Coba yuk.
0: Bu Minardi Arengka?
2: Bukan.
0: Bu Surtini di Sutomo?
2: Benar.
0: Yeay! Oke. Malum lah ya Bu, dia kadang-kadang dapat siaran apa namanya interaktif seperti ini kadang subuh, jadi tidak ada interaktifnya.
2: Bagaimana kabar dia, keluarga di rumah?
0: Alhamdulillah
2: semuanya
0: sehat Bun.
2: Kini kok lagu Acu Kampar ya?
0: Iyo, tapi dia agak-agak kurang lancar sikit bahasa Kampar.
2: Dah bagus tuh. 90% tuh, bahasa Minang pandai, bahasa Kampar pandai,
0: iya,
2: bahasa Melayu pandai. Pintar dia tuh, alhamdulillah. Ya, Ibu kirimkan pantun untuk Dendang Ocu Kampar ini dulu ya.
0: Silakan Bu.
2: Dia kan pandai itu bahasa Kampar. Bahasa Kampar, bahasa Minangnya hampir sama.
0: Iya, segini-gini pandainya Bu. Iya Bu.
2: Ayolah kok pantunnya ya. Batang Kampar ayenyo jani. Kurang masampan basamo samo.
0: Suai.
2: Dendang Ocu Kampar sabona oke. Sananglah urang kasadonyo.
0: Dendang
2: Ocu Kampar.
0: Yo ancak pantun mah Bu.
2: Tarata gunung pasaman. Kurinci yo kambang duo.
0: Suai.
2: Bataraga alam menelepon di udara kita bersuo.
0: Ojo Amin, sambut pantun Bu Surtini. Kalau tidak disambut, Bu Surtini iyalah nanti merajuk.
2: Iyo, enak ada Ojo Amin kalau di perompak alai. Kau biasa, kau lala susah bulo kan. Biasa taruh itu Ojo Amin mempantun tuh. Ojo Amin. Alah masuk jamin tu.
0: Alun, tadi Pak Atong dah masuk pertama, Bu.
2: Oh, jaminnya monitor menenangkan orang kawan nyanyi.
0: Iyo, lagu Camin banyak gini, Ma. Camin, Pak Atong tadi minta lagu Camin, Ma, Bu. Amin, Ma, Bu.
2: Apa, kalau ada ibu sebungku ayu mato dari Camin tu.
0: Tapi lah, ada lagu Camin, Ma, Bu. Amin, Ma,
2: Bu. Oh, dah boleh gini dah, ya?
0: Ciknya, Bu.
2: Yang lain lagi, ya? Nah, yang lainnya. Apa yang lainnya, Jia?
0: Ada banyak kok, Ma, Bu.
2: Bacaan lah.
0: Dari Doni Irvando Jan Lamarayu. Ibu, ibu apa nionan padusi atau laki-laki?
2: Oh, kalau apa-apa. Oh, nama kau. Takonang ada nak takonang?
0: Takonang. Wak cari lu lah, Bu.
2: Iya, siapa aja? Buruan Nurito Bang Malayang.
0: Dari Emi Nurlita atau yang dari Yanti Ahmad? Yanti Ahmad lah mancak, Bu.
2: Apa?
0: Yanti Ahmad.
2: Itu tuh.
0: Oke, siap.
2: Iya, burung murid orang Malayang tu lah.
0: Oke, Bu.
2: Karena ada dengan ada cucu-cucu awak gini sodo tu dia juga boh di cucu kampar awak kan.
0: Oke, silakan salam-salamnya, Bu.
2: Iyalah. Ibu tak lama-lama mana beko kasihan pula teman awak di belakang kan. Iyo. Banyak kok kini nanti nanti dia kok mah.
0: Bongi sodo beko, Bu.
2: Bongi yang beko ke sodo banyak-banyak di protes lo orang beko. Ibu takut protes tu mah. Nah, iyalah. Salam istimewanya pastilah untuk dia dan keluarga ya. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Dan tidak ada yang kurang suatu apapun. Istimewanya untuk sekadonya penyer RRI tanpa terkecuali ya. Untuk kasado-sadonya penyer awak tu. Masuk acu gitu. Untuk Nena Aska, Ajuna Lucy, Mbak Sri, Ibu Atika, Ibu Ros, Mama Fami, Ocu Mosir tu penyiar awak dulu tu. Penyiar Ocu Kampatnya dulu tu ya. Ya untuk Ocu Mosir istimewa dan keluarganya. Ibu Artati Mas Joko, Bung Ronald, Pika, Bang Sinson, Ocu Amin istimewa tu untuk Ocu Amin dan keluarganya tu. Indra, Mas Baim, Ocu Buyung, Ibu Darmainis, Ocu Jawai, Pak Malik, Ibu Ija, Selvi, Bunda Aini, Pina. Itu Pak Atong tadi tu.
0: Pak Atong tadi, Mbo.
2: Yo Pak Atong. Ibu Minas, Mbak Rita, Ibu Harmiati, Nopeni, Depi Joni, Mama Ketawa, Ibu Mitra, Pak Deyanto, Yudi dan Ibu Yulia, Mbak Rika, Mbak Ayu, Mbak Sri, Bunda Paija. Untuk salam kita istimewanya ya. Untuk semua penggemar nyanyi Ocu Kampar tanpa terkecuali. Ibu tunggu nyanyinya ya.
0: Oke, Bu.
2: Terima kasih, Jia.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Surtini. Di Tengkerang juga ya. Kalau tak salah tadi ya. Dari mana Bu Surtini? Sutomo. Nah, akhirnya jadi ingat. Oke, kita sambung kembali Cetuan dan Puan. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sayangku.
0: Ini Bu Atika apa Ibu Emma ini?
3: Nah, coba lah.
0: Bu Atika pasti.
3: Iya, sayangku. Sayangku
0: mana? Alhamdulillah. Ibu sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baiklah. Mau request lagu apa? Lagu Kampar Wak malam hari ini, Bu?
3: Ibunya nggak tahu kesannya gini. Ayah, nggak berpipi. Katanya apa? Nggak berbaca apa gitu. Apa judulnya tuh?
0: Sama lah. Tak tekan aja. Cuman dia tahu lagu. Ayah. Yang itu nggak guna.
3: Ayah, ayo, indah.
0: Berpipi.
3: Judulnya nggak tahu. Tapi sedih nyanyi dengarnya. Mama.
0: Kita carilah dulu Bu lagu deh Bu. Kalau tak ada nanti Jaja aja yang pilih ya.
3: Kalau nggak ada ya Saibah pun nggak apa.
0: Ah, Saibah, oke.
3: Semoga tersenyumnya sayangku dan operator dan keluarga Sarofia dunia dan akhirat.
0: Amin.
3: Berarti halal dan berkah. Panjang umur, berkah dapat beramal ibadah. Pergi dan pulang dari luar rumah, dilindungi oleh Allah selamat sejalan.
0: Amin.
3: Dengan selamat sampai tempat tujuan. Amin.
0: Amin.
3: Salam salam boleh?
0: Silakan Ibu.
3: Iya, Bu Dharma ini, buat Bu Surti ini, Ibu Ika, Ibu Ius, Bu Mama Fami, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Menar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Bu Jawai. Tadi Pak Otong tadi ya?
0: Iya, Pak Otong tadi yang gabung, Bu.
3: Oh iya, katanya Pak Ambu penyanyi ya? Pak Amin apa apa tadi?
0: Iya, Cuamin Ambu itu penyanyi mah, Bu.
3: Nah, nyanyi Pak Cuamin lah, boleh.
0: Eh udah Bu, udah di request sama Pak Atong. Belum diputar lagi. Satu cuman Bu.
3: Oh iya sayangku.
0: Nanti di segmen kedua baru dia putarkan lagi satu.
3: Boleh putar dua kali.
0: Nah, tapi nanti di segmen kedua Bu.
3: Oh nah, iya.
0: Nah, nah boleh
3: terus,
0: nanti.
3: Pak Atong, Abdu Buyung, Bu Indah, Bu Pak Rudi, Pak Ahmad Zakir, Pak Tengku Robianta, Mas Hinson, Mas Taijo, Jerry, Pak D dan Pak Gurahim, Oma Okti. Semoga semuanya sehat walafiat.
0: Amin.
3: Semoga hidupnya lancar dalam beribadah.
0: Amin.
3: Bunda sayangku, buat okay, ya penyiar seluruh penyiar ya, sehat-sehat semua ya, lancar dan bertugas.
0: Oke, baik. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tika di Pandau. Kalau dia tak salah ya, betul. Kalau Bu Emma di Rumbai. Baik, Ceton dan Puan, kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah masuk, yang sudah direquest oleh pendengar program 4 malam hari ini. Lagu dari Pak Atong tadi, request lagunya Ocuami Nambo, ada Siku Copak Siku Copai. Kemudian lagu dari Yanti Ahmad, Takonang. Kemudian ada lagu Saiba dari Ocu Amin featuring Ernie Mahar. Oh, dua nih lagu Ocu. Tapi gak apa-apa, karena yang satu ini featuring ya sama Ernie Mahar. Ceton dan Puan, jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM. Nanti untuk Ceton dan Puan yang ingin bergabung, silakan bergabung di 23606 atau 0811 7600 959.

0: Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Alhamdulillah sehat. Bu Yus, apa kabar Bu Yus?
1: Oh, tahu Bu Yus ya.
0: Tahu lah. Bu Yus mah kalau udah dengar suaranya langsung vibes positifnya langsung meledak-ledak di studio program 4 ini, Bu.
1: Oh, gitu ya. Makasih.
0: Bu Yus sehat?
1: Apa?
0: Sehat, Bu Yus?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, kalau udah bisa teriak-teriak dan manggil Jia tuh berarti sehat gitu ya?
1: Sehat lah. Tadi agak panas badan, tak ngapa-ngapa, mungkin terlambat makan.
0: Janganlah lambat-lambat makan, Ibu.
1: Sudah makan, minum air panas, kerja balik. Apalagi anda dengar suaranya Jia.
0: Pandai, Ibu.
1: Tambah
0: ya.
1: Semangat hidupnya. Lagunya apa lagi?
0: Lagu kapan?
1: Kodang lagi ambil orang.
0: Cemana lagi itu?
1: Ambil orang apa?
0: Lagu Yanti Ahmad juga ada yang Sakubu Baduo, nak mau, Ibu?
1: Apa?
0: Yanti Ahmad Sakubu Baduo.
1: Nggak takut aku.
0: Aduh.
1: Jangan sampai berdua.
0: Jadi lagu apa nih, Bu? Takijau, Deyen Takijau. Benar nggak sih?
1: Iya, salah itu. Apa tuh?
0: Mau nggak? Itu lagu dari siapa ya? Adi featuring Arul.
1: Dari Camin nggak ada lagi ya?
0: Nggak ada lagi deh, Bu. Udah dua tadi lagu Camin. Nanti lagu Camin semua isinya, Bu.
1: Yang sebentarnya apa?
0: Yang tadi, apa judulnya tadi yang Ocu Amin? Yang lagu Ocu Amin?
1: Takijau, apa nama tadi?
0: Takijau.
1: Oh, Takijau itu apa?
0: Takijau itu lagu Kampar dari Adi featuring Arul.
1: Iya, artinya apa, Gian?
0: Apa
1: artinya
0: itu ya?
1: Kita nggak tahu.
0: Takijau itu apa
1: Takijau, artinya? Takijau, Takijau, Takijau gitu.
0: Iya, Modena. Iya, kayaknya sama-sama lah buat arti atau mungkin.
1: Nah, kita denger aja lah.
0: Boleh.
1: Kita tahu Takijau apa Takijau?
0: Takijau, Bu.
1: Oh, Takijau. Iyalah, kita denger aja lah.
0: Kayaknya iya Takijau sama tuh, Bu. Sama mungkin, Bu. Iya, salam-salam, Bu.
1: Salamnya buat siapa ya? Bu Ros. Bu Surtini, mama si kembar pinah di Perawang, anak manisku tuh. juga buat Ocu Jawai, Pak Mali, Babi Ocu Amin. Ocu Amin dan Ancak Bono lagu cu.
0: Laris lagu Ocu si Koma.
1: Laris lah Pak Bapak Bayu cu. Boleh nak masuk lah deh ya. Adik telur lah cu. Jangan berang-berang lah cu. Lekon tak ada dapet benih rewak di siko dah. Lagu buat siapa lagi ya?
0: Bu Tika, Bu Emma.
1: Oh ya, Bu Tika, Bu Emma. Apa nama tuh Bunga di Perawang, Ayu, Ibu Surtini. Kalau begitu buat semuanya aja lah. Tapi istimewanya buat anakku sayang Jian yang sedang bertugas.
0: Oke, terima kasih Bu Yus.
1: Iya, sama-sama. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus sudah bergabung. Diserbu lagi Jia. Oke, kita lanjut ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
2: Kampar Berdendang.
0: Kampar Berdendang.
2: Dengan Joy ini di 13 Kota Kampar nih.
0: Oh, sepertinya baru gabung nih Bang Joy ini ya? Atau udah lama tapi nggak pernah gabung sama
2: nih?
0: Jia?
2: Penyiar baru nih.
0: Ya Jia kayaknya yang baru nih. Jia.
2: Jia. Oh, dulu ada juga tuh Jianya di Pro 1 ya?
0: Ya, sama lah itu.
2: Sangka nggak sama kan?
0: Sama, paling kami di rolling aja Bang Juhaini. Iya. Dari Pro 1, Pro 2, ke Pro 4, abis itu balik lagi nanti ke Pro 2.
2: Iya.
0: Gitu. Oke, lagu Kampar apa?
2: Kampar, yang tinggal lagunya apa lagi?
0: Ada banyak nih ya, lagu siapa lagi ya? Amin Ambo, enggak lagi dong.
2: Aku kalau sepuluh aku.
0: Lagu laki-laki apa lagu perempuan?
2: Yang perempuan.
0: Lagu perempuan ya.
2: Kalau laki-laki banyak di sini.
0: Jadi lagu perempuan aja nih maunya nih.
2: Iya.
0: Apalah ya. Yanti Ahmad tadi ada Sakubu Baduo. Ada nak, ada mau.
2: Sakubu Baduo. Yang lain?
0: Oyama. Atau yang lain apa lagi ya? Menanggung Rindu.
2: Menanggung Rindu. Nah, itu aja lah.

0: Oke, siap.
1: Menabung Indo kan. Salamnya untuk Mbak Jia kan, untuk siapa tadi, Bu Yus, untuk Jamin Ambo, buat Bang Jawa, Bante Cemin, untuk siapa, untuk Mama si Kembar, Pina di Perawang. Pokoknya untuk semua pendengar Rompat ya, di Pekan Baru semuanya, sama Cakam Baru Pendendang.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali Pak Juhaini.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juhaini. Kita lanjut satu penelpon lagi nih. Kita baca WhatsApp dulu kali ya. Dari siapa ini yang bergabung? Oke. Ini dari Sartika di Panam. Katanya mau request lagu dari tadi, lagu Yanti Ahmad ditolak mulu Kak Jiah. Dengerin lagu Yanti Ahmad aja yang Saku Buba Duo katanya. Oke, siap. Nanti kita putarkan untuk Sartika, berarti ada 3 lagu yang sudah masuk dan kita putarkan. Akan kita putarkan Cetuan dan Puan. Satu dari Adi featuring Arul Andes, ada Taki Jauh, kemudian Yani Fatari, Mananguang Rindu. Dan terakhir itu ada lagu dari Yanti Ahmad, Saku Buba Duo. Jangan kemana-mana. Kita nikmati lagu Dendang Kampar berikut.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cetun dan Buen pukul 21.48 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masih dalam rangkaian program Dendang Lagu Kampar malam hari ini. Silakan untuk Cetun dan Buen ingin bergabung, masih Jia tunggu tentunya di line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959. Cetun dan Buen, saat ini tengah kita nikmati satu tembang lagu dari Abi featuring Ethnic X Hip Hop. Ada Nagoyi Saibu Jayo, Cetun dan Buen.
1: Jangan tak makan sekali Abi.
2: Bana
1: apa dek tu? Dek kami seorang bodoh.
2: Iya.
1: Diam, biar ia

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do so do.

Satu tebang lagu dari Jeffrey Ahmad Jatuan dan Puan. Masih bersama kita di rangkaian Dendang Lagu Kampar hari ini. Masih aja tunggu tentunya di line telepon kita 23606 atau 0811-760-0959. Kita lanjut kembali satu lagu requestan dari Rahma. Katanya mau dengarkan satu lagu dari Is Daddy yang judulnya Nasib Ayah. Oh. Ini sebenarnya ada sentuhan emosional apa khusus gitu ya. Salam-salamnya untuk semua pendengar programa 4 dan spesial untuk Mbak Jia katanya. Terima kasih Kak Rahma. Kita akan putarkan lagunya. Tapi tentu kita akan habiskan dulu satu lagu dari Jeffrey Ahmad berikut.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: melihat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Cetuan dan Puan, pukul 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita tutup untuk rangkaian dendang kampar kita malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih untuk semua partisipasi dari pendengar program 4. Aja masih akan terus lanjut menemani ruang dengar Cetuan dan Puan tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Cetuan dan Puan yang masih beraktivitas esok hari, alangkah lebih baiknya malam hari ini bersiap-siap untuk tidur ya. Karena sudah menunjukkan pukul 22 lewat waktu 24 waktu Indonesia Barat untuk malam hari ini, Cetuan dan Puan. Satu lagu terakhir requestan dari Ani, ada dari Doni Irvando, Indah Satujuan. Untuk Cetuan dan Puan yang masih mendengarkan dendang kampar malam hari ini.

0: kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.

0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simbah. Pasti aku cepet kaya.
1: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
2: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jua.
1: Hah? Gak tuh mah misalnya. Tingkilan kami gin. Bisa tegawa. Yo kawan-kawan, mainkan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, dek, jangan ya, dek.
3: Engkrang dibuat dari 2 batang kayu atau bambu yang panjangnya masing-masing sekitar 2 meter. Kemudian sekitar 50 cm dari alas bambu atau kayu tersebut dilubangi. Lalu dimasukkan bambu dengan ukuran 20 sampai dengan 30 cm atau dipakukan kayu yang berfungsi sebagai pijakan kaki. Ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian agar tidak terjatuh. Permainan ini dapat dijumpai di seluruh wilayah Provinsi Riau.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Pernahkah Anda mendengar kata Jamevu?

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 24 September 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya Allah, saudaraku, muslimin muslimat, sudah pula kita tunaikan ibadah salam perdu subuh, semoga Allah Subhanahu wa taala merimaskan amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Pukul 5.16 menit waktu Indonesia Barat, pukul 5.30 nanti kita pula akan menyimak kuliah subuh di program Mutiara Pagi, akan bergabung nanti dengan program satu. Terus saudaraku yang baru saja terjaga atau baru saja terbangun, mari segera tunaikan ibadah salat fardu subuh, semoga Allah SWT meneguhkan iman kita dalam istiqomah dan meraih ketakwaan. Amin.

Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Pro 4 FM di Tepak Pagi.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Kita nomor bersama kami program 4 dari Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Selanjutnya pula kita bergabung dengan program 1 akan menyimak Mutiara Pagi hari ini.
1: Kita akan merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, pada kesempatan ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi, yang mana ini juga pada kesempatan ini Mutiara Pagi merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Kita bersama di edisi Kamis pendengar, hari yang ke-24 di bulan September 2026 ya, atau ini juga bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kami berharap tentu dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun juga ya. Semoga kita juga dilimpahkan keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini pendengar dalam Mutiara Pagi ada topik pembahasan khusus yang akan kami hadirkan, ya, ini berkaitan dengan keluarga, bagaimana kita mengembalikan fungsi keluarga ini sebagai madrasatul ula, ya. Nah, ini yang akan kita simak bersama di kesempatan ini pendengar. Jadi untuk itu saat ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustazah Dr. Nur Laili MA yang merupakan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nur Laili.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Bagaimana kabarnya pagi ini, Tazah? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, selalu sehat. Hendaknya kami doakan untuk Tazah bersama juga dengan keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini sangat menarik kajian pembahasan kita, Tazah ya, bagaimana kita membuat keluarga itu kembali menjadi madrasatul ula ya. Apa yang perlu mungkin kita lakukan untuk mengembalikan fungsi itu, Tazah ya. Nah, untuk itu Ustazah dan juga pendengar Pro 1, pada kesempatan Mutiara Pagi ini juga kami akan undang nanti atensi Anda. Silakan bergabung pendengar ya, mungkin barangkali nanti ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang tentu berkaitan dengan pembahasan kita ini. Gabung bersama kami di line telepon 0761-24595, 0761-24595, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 ya, 0811-76-73-991 ya. Usahakan untuk pertanyaan yang masuk itu sesuai dengan topik pembahasan khusus kita ini pendengar. Baik, kita akan rangkai kebersamaan ini dengan kita simak, kita akan dengarkan bagaimana sebenarnya makna dari Madrasatul Ula dan mengapa keluarga disebut juga sebagai sekolah pertama bagi anak. Kita simak ini bersama dengan Ustazah Dr. Nur Laili MA. Kami persilakan, Tazah.
2: Baik, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. والحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pertama-tama, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Karena rahmat dan karunia-Nya itu pula lah kita dapat bersua dalam acara Mutiara Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Selanjutnya, salawat dan salam kita kirimkan kepada rahmatan lil alamin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pagi ini akan kita bahas kajian dengan judul Mengembalikan Fungsi Keluarga Sebagai Madrasatul Ula. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Bayi lahir tanpa membawa dosa atau beban kekufuran, melainkan membawa kecenderungan alami kepada kebenaran atau agama Islam. Setiap anak adalah suci dan fitrah dengan potensi dasar untuk mengenal Allah. Dari hadis tersebut jelas disebutkan bahwa fa'abawahu, yaitu kedua orang tuanya lah yang menggoreskan atau menorehkan warna putih atau hitam atau abu-abu di atas fitrah tersebut. Artinya, ayah dan ibu atau lingkungan sekitar memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pola pikir, kebiasaan, dan keyakinan agama seorang anak. Apakah itu Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi? Di masyarakat sering kita mendengar istilah al-ummu madrasatul ula, dan ini kemudian dilengkapi dengan wal-abu mudiruha. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, bait tersebut adalah sebuah syair yang digagas oleh penyair Mesir Hafiz Ibrahim. Tampaknya adalah logis bahwa ayah adalah sebagai pelengkap struktur keluarga. Namun dalam praktik sosial, peran mudir itu seringkali hanya simbolik. Banyak ayah di masyarakat urban modern yang absen secara emosional. Ibu bekerja, jarang berkomunikasi dengan anak, dan menganggap bahwa pengasuhan sebagai ranah ibu semata. Inilah kemudian yang dikenal sebagai fatherless society, di mana di masyarakat secara fungsional kehilangan figur ayah meski secara biologis masih ada. Legitimasi di masyarakat bahwa ibu adalah pendidik pertama dipandang sebagai figur sentral yang menemani anak setiap hari dan membentuk fondasi akhlak serta kebiasaan awal seorang anak. Dan ayah adalah penanggung jawab yang diposisikan sebagai kepala sekolah yang memberikan arah kebijakan, perlindungan, dukungan finansial, serta figur keteladanan yang melengkapi peran seorang ibu. Ini memberi pengertian bahwa ayah hanya sebagai pelengkap peran seorang ibu. Namun, kalau kita lihat dari perspektif fikihnya, peran ayah tidak hanya sekedar awam, tidak hanya sebagai pemimpin yang menunjukkan arah kebijakan, tapi juga sebagai murabbi atau pendidik, di mana ayah langsung turun tangan memberikan pengajaran nasihat kepada anak-anaknya. Maka sungguhnya lah kewajiban mendidik anak itu berada pada kedua orang tuanya. Dimulai ketika ibu yang mengandung, yang sudah memberikan pendidikan bagi janin di rahimnya, yang dimulai terutama pada usia kandungan 5-6 bulan, di mana si janin sudah mulai distimulasi oleh suara-suara luar. Alangkah baiknya kalau stimulasi itu adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran yang diperdengarkan oleh ibu, yang dibaca oleh ibu, dan ayat-ayat suci yang dilantunkan ayah dekat ibu. Tentu ini akan jauh lebih baik daripada distimulasi oleh suara-suara yang hanya akan merusak pondasi dasar akidah si anak. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apakah langkah yang akan diambil dalam hal ini? Al-Quran adalah sebagai petunjuk hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran juga mau'izah sebagai pelajaran dan nasihat. Dan juga al-haqq, di mana semua petunjuk dan pelajaran yang ada di dalamnya adalah hak yang pasti kebenarannya. Dalam konteks ini, Luqman dalam surah Luqman ayat 13 dan 14 memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun uzlimin. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan di ayat berikutnya, ayat 14, Luqman menasihati anaknya agar berbakti kepada orang tua. Bukan karena tepat usia yang lebih tua, tapi karena pengorbanan tanpa batas dari orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Dan yang lebih penting adalah karena itu adalah perintah Allah sebagai penghargaan terhadap orang tua. Di ayat lain, Nabi Yaqub alaihissalam mempunyai kekhawatiran di penghujung hidupnya. Dia bertanya kepada anak-anaknya, Izqala libani, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Ini adalah kekhawatiran seorang ayah terhadap anaknya yang walaupun sudah dididik sekian lama tapi masih tetap merisaukan akan akidahnya sesudah kepergiannya. Maka kemudian dievaluasinya lah akidah anaknya dengan pertanyaan, ma ta'buduna min ba'di. Jadi, pada kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa peran ayah juga sebagai murabbi, sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Bagaimana kita melihat fenomena sekarang? Fenomena yang disebutkan di atas sebagai fenomena fatherless atau absennya sosok ayah, di sisi lain merupakan fenomena di mana keterlibatan atau ketiadaan peran seorang ayah secara emosional tidak hadir secara fisik. Ini masih cukup tinggi di Indonesia. Dampak negatifnya adalah anak yang mengalami figur kurangnya kehadiran seorang ayah rentan mengalami masalah kesehatan mental, penurunan prestasi belajar, hingga krisis identitas ataupun perilaku agresif. Dan ini adalah akar budaya patriarki masa lalu yang menganggap bahwa pengasuhan sepenuhnya tugas perempuan sering menjadi pemicu ayah dengan enggan terlibat secara langsung. Karena itu, marilah kita kembalikan fungsi utama keluarga sebagai madrasatul ula, di mana ayah dan ibu mempunyai kewajiban memberikan pendidikan akidah dan keilmuan, di mana orang tua mengenalkan kepada anak robnya, mengajarkan nilai-nilai akidah dan ibadah. Kemudian juga sebagai pembentuk akhlak dan karakter, orang tua menjadi tempat pertama anak belajar sopan santun, kejujuran, dan kepedulian. Dan selanjutnya juga bahwa memberikan pendidikan dan kasih sayang, di mana orang tua memberikan rasa aman secara psikologis, memberikan ruang untuk mencurahkan isi hati, dan membangun rasa percaya diri anak. Dan terakhir bahwa keluarga adalah tempat sosialisasi pertama, di mana keluarga, ayah dan ibu mengajarkan cara berinteraksi, berkomunikasi, dan memahami norma sosial yang berlaku di masyarakat. Itu saja dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama ya tausiah ataupun juga pengantar dengan topik pembahasan khusus kita di pagi ini, bagaimana tentang mengembalikan fungsi keluarga sebagai madrasatul ula, bersama dengan narasumber kita ada Ustazah Dr. Nur Laili MA yang merupakan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ya, untuk Anda pendengar Pro 1 lalu juga RRI Pro 4 Pekanbaru dan studio penyiaran RRI Bengkalis dimanapun berada, silahkan Anda bergabung bersama kami. Lain telepon yang sudah kami buka untuk Anda pendengar 0761245 95. Baik Taza, ini ada pendengar kita di ujung telepon mungkin ingin bergabung ya, ada yang mungkin ditanyakan oleh pendengar kita. Taza, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, dengan siapa Bapak? Ya Pak Ujang di Pekanbaru, silakan Pak Ujang.
3: Taza.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Ya,
1: silahkan.
2: Pak Ujang.
3: Saya nanya ini Bu saja.
2: Ya.
3: Cucu saya.
1: Bagaimana Pak Ujang?
3: Cucu saya lahir.
1: Oh, cucu sudah lahir ya.
3: Saya bernazar.
1: Bernazar?
3: Nazar saya. Kalau lahir sehat, saya puasa.
1: Ya, kalau lahirnya sehat Pak Pak Ujang akan puasa.
3: Ya. Kapan batasnya?
1: Oh, nazar itu kapan bisa dilakukan dan kapan batasnya, begitu ya Pak Ujang ya.
3: Yang kedua, anak saya boleh jadi ART.
1: Bagaimana?
3: Tak boleh nyari ART.
1: Tidak boleh nyari ART, asisten rumah tangga.
3: Ya, jadi ART dulu izin ya, neneknya.
1: Semua yang melakukan pekerja rumah, istri ataupun juga nenek gitu ya, ibunya.
3: Iya. RT itu, pendidikan RT itu sudah bagus.
1: Baik.
3: Apakah anak saya berdosa kira-kira?
1: Apakah, bagaimana Pak Ujang pertanyaannya?
3: Apakah anak saya berdosa?
1: Oh gitu, berdosakah karena yang melakukan urusan rumah tangga itu istri dan juga orang tuanya, begitu ya?
3: Iya.
1: Oke, baik Pak Ujang, itu saja. Terima kasih Pak Ujang. Iya, baik.
3: Sudah dua cucu saya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sudah dua cucu Pak Ujang ya, alhamdulillah.
3: Ganti-ganti.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi cucu yang solehah ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu ada dua pertanyaan Tazah ya dari pendengar kita Pak Ujang. Bagaimana terkait dengan nazar, kapan ini mungkin dilakukan, ada batasnya, dan terkait dengan pekerjaan rumah tangga, itu seorang anak ataupun juga suami melarang ada asisten rumah tangga, jadi itu dilakukan oleh istri ataupun juga ibu kandungnya, begitu, berdosakah? Nah itu mungkin poin dari pertanyaan Pak Ujang, boleh dijawab dengan singkat Tazah, mengingat waktu kita yang terbatas, silakan.
2: Baik, terima kasih Suci. Terlebih dahulu, selamat dulu kepada Pak Ujang yang telah mempunyai dua keturunan,
1: ya.
2: Semoga menjadi anak-anak yang saleh dan salehah.
1: Amin.
2: Baik Pak Ujang, mengenai nazar. Nazar itu adalah kewajiban kita, karena kita sudah berjanji kepada Allah dengan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Kita memberikan sebuah janji bahwa kita akan melaksanakan apa yang kita janjikan. Kalau Pak Ujang tadi berjanji untuk melaksanakan puasa, secepatnya kita lakukan. Sesudah anak lahir, sesuai dengan janji kita bahwa kita akan berpuasa, laksanakanlah ibadah puasa tersebut. Karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita Allah perkenankan. Nah, jadi sebelum semuanya terlambat, lebih baik secepatnya dilaksanakan nazar tersebut. Segera sesudah cucu anak atau cucu lahir. Kemudian masalah ART. Asisten rumah tangga. Kalau misalnya kita mampu menyewa asisten rumah tangga, itu boleh saja. Tetapi kalau tidak, kewajiban menyelenggarakan rumah tangga adalah anggota keluarga sendiri. terutama dari ayah, ibu, anak. Kalau di rumah itu ada anggota keluarga lain yang bukan anggota keluarga batih atau inti, misalnya nenek, tidak masalah kalau misalnya ikut menyelenggarakan keluarga. Nah, jadi pekerjaan rumah tangga itu seyogianya dilaksanakan oleh anggota keluarga itu sendiri. Jadi tidak akan berdosa kalau tidak membolehkan adanya ART. ART dibolehkan karena ini akan membantu mengurangi beban keluarga. Nah, pada masa Rasulullah, ketika putri beliau Fatimah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah agar disediakan seorang untuk membantu pekerjaannya, karena patah tangannya terasa kasar ketika melakukan pekerjaan. Kata Rasulullah bahwa akan lebih baik kalau pekerjaan rumah tangga itu dilaksanakan sendiri. Maka tangan-tangan yang mengerjakannya kelak di akhirat akan bercahaya karena melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seyogianya adalah memberikan pahala bagi yang melakukannya. Dari intinya bahwa tidak mengambil ART atau melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri itu adalah lebih baik, karena dengan demikian akan terasa kasih sayang di dalam keluarga serta pengorbanan daripada penghuni keluarga tersebut kepada anggota keluarga yang lainnya.
1: Oke, ya,
2: itu
1: baik.
2: Saja jawaban singkat dari saya.
1: Baik, Taza.
2: Terima kasih Pak Ujang atas pertanyaannya.
1: Terima kasih juga Taza sudah menanggapi. Ada yang masuk di via WhatsApp-nya Pro1, Taza. Mungkin kita bacakan satu pertanyaan terakhir ini, Taza, ya, karena waktu kita singkat. Taza, bagaimana kalau orang tua ini merasa sudah memberikan pendidikan agama kepada anak, tetapi anak ketika di luar rumah itu justru mudah terpengaruh pergaulan? Nah, bagaimana kontrol dari orang tua? Silakan tanggapannya, Ustazah.
2: Baik, ketika kita orang tua mulai mendidik, mulai memberikan pelajaran kepada anaknya dalam materi tadi saya sampaikan, bahwa pada umur 5 bulan, 6 bulan, seorang ibu sudah mulai memberikan pendidikan kepada anaknya, dasar pendidikan. Ketika dia lahir, ayahnya juga berkewajiban memberikan pendidikan kepada anaknya. Ketika dasar itu kuat dan kita bisa melihat itu pada diri anak, kita lihat dari segi ibadahnya, kita dilihat dari keinginannya untuk berbuat baik, maka itu akan memberikan rasa percaya kita kepada anak untuk bergaul di luar. Namun kadang-kadang lingkungan itu jauh lebih kuat daripada apa yang sudah kita tanamkan kepada anak. Apalagi langkah yang kita ambil, kita tidak bisa mengontrol mereka di luar sana setiap saat, karena mereka juga punya kepentingan. Maka dengan demikian kita menyerahkan semuanya kepada Allah, mendoakan mereka di setiap detik nafas kita, terutama di setiap sujud kita, mendoakan kepada Allah agar mereka senantiasa dilindungi, agar mereka senantiasa ditolong atau diberi petunjuk oleh Allah dalam setiap geraknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agar kita tidak merasa khawatir, maka dari awal pendidikan itu sudah ditanamkan kepada anak, dan selanjutnya kita serahkan prosesnya kepada Allah. Karena kita hanya berusaha. Karena kita melihat para nabi pun mempunyai anak dan keturunan yang tidak semuanya juga berada di jalan yang lurus.
1: Baik.
2: Tetapi tidak mungkin nabi tidak mengajarkan anaknya. Namun itu bukan alasan bagi kita kalau nabi saja anaknya seperti itu, apalagi saya. Tidak. Usaha yang utama, usaha secara maksimal ketika anak masih butuh bimbingan, yaitu di masa periode emas perkembangannya, dan kemudian ketika dia ke masyarakat, kita serahkan semuanya kepada Allah. Mungkin itu Bu Suci yang bisa saya tanggapi.
1: Baik, baik. Masya Allah Tazah, terima kasih Tazah sudah menanggapi pertanyaan dari pendengar kita yang bergabung. Ini mengingat waktu kita yang terbatas, kami ucapkan juga untuk Tazah, terima kasih ya Tazah sudah berbagi informasi ilmu untuk kami di kesempatan ini. Semoga kiranya bermanfaat untuk seluruh pendengar, untuk kita semua. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain kesempatan Ustazah ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Ustazah Dr. Nur Laili MA, ya, dengan kajian yang tadi sudah beliau sampaikan terkait dengan mengembalikan fungsi keluarga sebagai madrasatul ulah. Nah, tentunya dengan segala hal yang telah kita simak tadi, ya, ini dapat sekiranya memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua pendengar bahwa pendidikan itu tidak hanya berlangsung di sekolah ya, tetapi juga dimulai dari rumah, keluarga, dan bahkan dari keteladanan orang-orang terdekatnya. Baik, untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih untuk atensinya ya, yang gabung di WA tadi ataupun juga yang gabung langsung di telepon Pro 1, dan terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kami cukupkan pendengar ya untuk Mutiara Pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang salat. Apabila sholat yang baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi, apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

0: RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al Rasid. Cita Rampuan, Wali Kota Pekanbaru larang jalan perubahan yang dibangun APBD dipasang portal. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan jalan lingkungan perumahan yang dibangun di aspal atau di beton menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dapat diakses masyarakat umum. Mengingatkan agar jalan yang telah dibangun pemerintah tidak kembali ditutup atau dibatasi dengan portal sehingga hanya bisa digunakan penghuni perumahan. Kalau jalan sudah dibangun menggunakan APBD berarti dibangun dengan uang rakyat. Jalannya harus dapat digunakan masyarakat secara umum. Jangan setelah diaspal atau dibeton oleh pemerintah malah dipasang portal dan hanya boleh dilalui warga perumahan saja. Menurutnya keterbukaan akses jalan di kawasan perumahan juga dapat memperkuat konektivitas antar wilayah. Jalan lingkungan bisa menjadi jalur alternatif bagi masyarakat dan membantu mengurangi penumpukan kendaraan di jalan utama. Namun, Wali Kota menegaskan pembangunan jalan menggunakan APBD harus didahului dengan kejelasan status lahan. Untuk lahan lingkungan perumahan, prasarana, sarana, dan utilitas umum, PSU semestinya telah diserahkan pengembang kepada pemerintah sesuai ketentuan. Penyerahan PSU menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun, memperbaiki, dan memelihara fasilitas tersebut menggunakan anggaran daerah. Penataan dan penyerahan PSU perumahan mengacu pada Permendagri nomor 9 tahun 2009 serta Peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 188 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota nomor 19 tahun 2023. Agar meminta perangkat daerah terkait bersama camat dan lurah menginventarisasi jalan perumahan yang dibangun menggunakan APBD. Pemerintah juga akan memeriksa status PSU serta keberadaan portal yang membatasi akses masyarakat.

masyarakat terbatas. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 7 dan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus

0: transformasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Kita lakukan di awal hari biasanya kita melaksanakan atau menikmati terlebih dahulu makan pagi. Seberapa penting makan pagi? Yakni untuk mengembalikan cadangan energi dalam tubuh kita setelah berpuasa selama tidur semalam. Manfaat utama makan pagi yaitu mengisi kembali gula darah atau glukosa agar tubuh tidak lemas dan siap beraktivitas, meningkatkan fokus, memberikan nutrisi esensial bagi otak sehingga daya konsentrasi, memori dan produktivitas meningkat. Menjaga berat badan, jika rasa lapar berlebih yang sering memicu porsi makan terlalu banyak saat siang hari. Menstabilkan suasana hati, menjaga kadar gula darah tetap stabil sehingga tidak mudah emosi atau lesu. Disarankan tidak makan pagi atau sarapan pagi dalam porsi yang berlebih, justru bisa menimbulkan kantuk untuk melaksanakan aktivitas. Selamat mengawali hari dan selamat bersiap-siap untuk karya hari ini.

Ketekunan adalah kekuatan kita. Apa yang kita raih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang kita lakukan terus-menerus. Keberhasilan bukan sesuatu yang turun begitu saja. Bila kita yakin pada tujuan dan jalan kita, maka kita harus memiliki ketekunan untuk tetap berusaha. Ketekunan adalah kemampuan kita untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Kita harus tetap mengambil langkah selanjutnya. Jalan hanya berhenti di langkah pertama. Memang semakin jauh kita berjalan, semakin banyak rintangan yang menghadang. Bayangkan saja, Encik Tuan dan Puan, andai saja kemarin kita berhenti, maka kita tidak berada di sini sekarang. Setiap langkah menaikkan nilai diri kita, apapun yang kita lakukan, jangan sampai kehilangan ketekunan kita. Karena ketekunan adalah daya tahan kita. Pepatah mengatakan bahwa ribuan kilometer langkah dimulai dengan satu langkah. Sebuah langkah besar sebenarnya terdiri dari banyak langkah-langkah kecil. Dan langkah pertama keberhasilan harus kita mulai dari rumah kita. Rumah kita yang paling baik adalah hati kita. Itulah sebaik-baiknya tempat untuk memulai dan untuk kembali. Karena itu, mulailah kemajuan kita dengan memajukan hati kita. Kemudian pikiran kita dan usaha-usaha kita, ketekunan hadir bila apa yang kita lakukan benar-benar berasal dari hati kita.

Ya teman-teman, tip memilih menu sarapan untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, serat, serta vitamin. Pilih sumber protein seperti telur atau yogurt dan serat buah atau gandum utuh agar kenyang lebih lama. Hindari hanya mengkonsumsi kopi atau makanan tinggi gula yang bisa membuat energi cepat turun kembali.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Teman-teman, ada juga yang memilih untuk tidak sarapan atau tidak menikmati makan pagi. Nah, apakah tidak makan pagi atau melewatkan makan pagi, melewatkan sarapan, ternyata tidak begitu disarankan karena belum tentu efektif untuk menurunkan berat badan karena berisiko memicu rasa lapar berlebih di siang harinya dan penurunan kualitas diet. Fakta seputar skip sarapan untuk diet. Pengurangan kalori melewatkan sarapan atau makan pagi bisa mengurangi asupan kalori awal hari, tetapi seringkali dibalas dengan porsi makan siang yang jauh lebih besar. Risiko makan berlebih, di mana rasa lapar menumpuk membuat kontrol diri melemah, sehingga perempuan cenderung memilih makan tinggi kalori saat makan siang. Skip sarapan kerap dipakai dalam metode puasa intermittent untuk memperpanjang waktu puasa. Namun keberhasilannya tetap bergantung pada total kalori dan nutrisi harian secara keseluruhan. Dampaknya, tanpa perencanaan yang tepat, kebiasaan ini dapat menurunkan energi, memicu lonjakan gula darah saat makan siang, atau mengganggu metabolisme tubuh. Cita-cita dapat membaca ulasan dari berbagai sumber untuk lebih lengkap.

0: Sekarang mana untuk
1: yang memilih mengurangi makan atau diet untuk memilih menu yang tepat agar tetap berenergi, pilih protein tinggi atau lemak sehat, konsumsi telur rebus tanpa atau yogurt tanpa pemanis atau alpukat, batasi karbohidrat sederhana, hindari sarapan tinggi karbohidrat manis atau nasi porsi besar agar gula darah lebih stabil dan tidak cepat mengantuk.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat, Citarumpan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Riau bersama sejumlah organisasi masyarakat mengusulkan pembentukan satuan tugas Satgas untuk mengawasi distribusi solar subsidi. Langkah ini dilakukan menyusul masih terjadinya kelangkaan, menyusul terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Riau. Usulan tersebut dibahas dalam rapat Komisi 4 DPRD Riau di Pekanbaru Rabu 23 September kemarin. Rapat itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ikhwan, Komisi 4 DPRD Riau, Perwakilan GMKR, GEMA, LMB, Hiswana Migas Riau, TNI dan Kepolisian. Dalam rapat tersebut, DPRD menilai persoalan solar subsidi tidak cukup hanya diselesaikan dengan menambah jumlah pasokan, pengawasan dan pertiban distribusi dinilai perlu dilakukan agar BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ikhwan mengatakan pihaknya akan segera menyampaikan surat kepada pemerintah Provinsi Riau dan pihak terkait untuk membahas pembentukan Satgas tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Riau Makmun Solihin berharap Satgas tersebut dapat segera dibentuk. Menurutnya, persoalan antrian solar subsidi sudah dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Semakin cepat semakin bagus, karena masalah ini dirasakan setiap hari. Jelaskan penyelesaian persoalan solar subsidi membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Pemerintah, aparat dan instansi terkait harus bekerja sama agar distribusi BBM subsidi lebih tertib. DPRD juga menyoroti adanya perbedaan harga antara solar subsidi dan BBM non-subsidi yang dapat menyebabkan tingginya permintaan terhadap BBM subsidi. Selain itu, sistem berkode kendaraan di SPBU juga menjadi perhatian dalam pengawasan. Selain itu, DPRD Riau menerima laporan terkait dugaan penyalahgunaan solar subsidi seperti penggunaan untuk kegiatan industri, alat berat maupun praktek pelangsiran BBM. Hal tersebut nilai perlu ditelusuri agar tidak merugikan masyarakat. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.